0: kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Siapa yang juga berharap kalau misalnya ada seseorang yang lagi memerhatikan kamu, dan kalau misalnya orang itu adalah orang yang kamu sayang. Waduh. Ngomong-ngomong, karena di beberapa waktu ini juga sempat ya terjadi kecelakaan kereta api. Kali ini aku mau bahas tentang kereta api. Kamu ngerasa gak sih kayak, kak kenapa sih kok bisa sampai tabrakan? Aku juga jujur aku mempertanyakan hal yang sama. Kayak kok bisa? Apa gak ada remnya kah? Tapi ternyata ini beda teman Pro 2 ya. Dari yang kita bayangin, rem kereta api tuh beda. Beda banget. Karena kereta itu gak bisa berhenti tiba-tiba kayak misalnya motor ataupun mobil. Dan ini disebabkan oleh muatan yang banyak. Bayangin aja berapa gerbong yang harus dia yang harus dibawa gitu. Dan yang diakibatkan bobotnya yang gede banget ini, dia akhirnya harus punya jarak kalau misalnya mau ngerem. Ini bahkan bisa sampai ratusan meter, bahkan bisa sampai 1 km loh. Makanya kalau misalnya ada tiba-tiba yang lewat, kayak udah gak bisa direm lagi. Karena dia ngeremnya sekarang 1 kilo kemudian baru berhenti. Terus next, berbeda dari ban karet lainnya, ini memang didesain khusus juga untuk kereta yang terbuat dari baja, yang kalau bersentuhan sama rel itu jadi kecil gitu ya. Jadi baja tuh baja, karena kan rel juga dari baja. Makanya kereta itu sulit berhenti. Karena apa? Karena memang ya bahannya juga gitu ternyata jadi faktornya. Kalau misalnya mau berhenti cepat ya gak bisa ya, karena pasir juga dibantu sebagai salah satu bahan untuk membuat kereta tuh susah, lebih gampang ngerem kalau misalnya kamu mau coba remin si kereta ini. Dan rem kereta itu gak hanya dikendaliin sama masinis ya, ada yang namanya sistem otomatis yang bekerja untuk memantau kecepatan dan juga bisa mengaktifkan rem sendiri kalau misalnya terdeteksi ada bahaya. Wow, ini sebenarnya bagus, cuma ya namanya juga ada plus minusnya ya. Kalau misalnya kereta ternyata gak bisa direm mendadak, jadi ya mesti ditunggu-tunggu dulu. Kalau kamu udah tahu atau memang baru tahu juga? Kalau aku sih jujur, aku baru tahu banget teman produk, jadi menarik. Nanti ada informasi-informasi selengkapnya, so jangan kemana-mana, stay tune terus di Produk FM Mataram sama Glow sampai jam 10.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
2: Din,
1: ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Acak!

Kalau tadi kita ngobrol tentang rem kereta api dan cara-caranya, kenapa sih gak bisa langsung berhenti gitu kalau misalnya direm? Apakah masinisnya gak langsung ngerem kalau misalnya ada kejadian-kejadian gitu? Ternyata gak bisa ya, karena memang ya beda lah ya, yang namanya ngerem kereta sama mobil beda banget. Dan kali ini pasti kamu juga tahu, buat kamu khususnya para pecinta tumbuh-tumbuhan, dan mungkin ini juga jadi salah satu tumbuhan bunga cantik juga yang ada di Rinjani. Tebak apa? Edelweiss. Ini adalah salah satu bunga yang jarang banget dan gak boleh dipetik ya. Gak boleh dipetik. Buat kamu yang minta dibawain Edelweiss dari Rinjani, no no, itu bukan kegiatan yang keren. Dan kamu posting, ibaratnya kamu posting terus kayak, ah itu bukan hal yang patut kamu banggakan. Kamu harus merasa miris gitu kalau misalnya kamu dapat bunga Edelweiss ya, karena nggak boleh dipetik. Dan ini harus kamu pahami. Mungkin buat kamu yang nggak pernah dengar, kali ini aku bakal kasih tahu ke kamu. Bunga ini sering banget dipanggil sama orang-orang itu bunga abadi, sebagai bunga abadi. Soalnya kalau kamu lihat ya, tampilannya ini tetap kece dan gak layu walaupun udah kering. Dia tetap kokoh gitu loh. Tapi nih, kamu harus tahu juga kalau ada aturan saklek yang ngelarang kita buat ngepet bunga ini sembarangan. Edelweiss itu ibaratnya survival sejati ya, bukan bunga manja yang bisa kamu temuin di taman komplek. Tapi dia ini dapat gelar simbol keabadian karena skillnya emang luar biasa banget buat bertahan hidup di tempat yang super ekstrim, bahkan di gunung loh. Dan Edelweiss ini termasuk salah satu tumbuhan langka yang keberadaannya emang dilindungi gitu ya, sesuai dengan undang-undang negara kita. Jadi kenapa kamu gak boleh petik? Karena memang Edelweiss ini pertumbuhannya itu cukup lama ya, lama banget, bukan cukup lagi, super duper lambat. Karena ya bunganya langka ya, dan emang bisa hidup di berbagai cuaca ekstrim. Dan bunga ini juga butuh waktu yang lama banget buat tumbuh besar, dan cuma bisa hidup di tempat-tempat yang spesifik dengan ketinggian tertentu aja. Nah kalau misalnya kamu asal petik, ya gimana dong, nanti gak bisa lagi berkembang biak, karena memang pertumbuhannya lama banget. Dan buat kamu yang suka ngepetik secara paksa, kayak mesti dikurang-kurangin deh, karena nanti siklus hidupnya si bunga ini bakal terganggu dan jadinya jadi kacau balau. Ini jadi hal yang perlu banget ya. Pokoknya ingat ya, kalau Edelweiss hilang, kita bakal kehilangan salah satu bagian paling berharga dari kekayaan alam Indonesia. Kalau udah gak ada Edelweiss, gimana coba? Emang kamu mau nanti tiba-tiba Gunung Rinjani udah gak menarik lagi karena gak ada Edelweiss? So, penting banget untuk kita tahu menjaga sesuatu yang langka. Contohnya aku.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Asia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep tiga maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan satu maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara. Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

malapetaka tuh kadang kita gak bisa hindari gak sih? Sama contohnya mungkin seperti bencana. Kita kan gak bisa menghindari bencana ya. Apalagi bencana-bencana yang memang datang dari Tuhan. Contohnya adalah gempa bumi, terus juga mungkin tsunami, itu kan gak bisa ya. Tapi kalau banjir, menurutku itu bisa banget untuk kita hindari. Jadi penting banget buat kita juga semuanya untuk aware, untuk mencintai lingkungan kita, menjaga lingkungan kita. Dan yang paling penting adalah kalau bisa kita mencegah segala bencana-bencana yang berasal dari manusia. Contohnya kayak banjir bandang ya, yang aku gak pernah ngebayangin di Lombok itu bakal ada banjir. Tapi ternyata kemarin pun kejadian di Lombok sempat banjir. Jadi ya salah satu hal yang mungkin jadi PR kita juga, ya harus sadar kalau misalnya kita gak bisa lepas dari hal itu. Jadi penting banget buat kamu, apalagi buat kamu yang kritis ya, yang menganggap diri kamu kritis, open minded, mending bukan disosialisasikan sih, lebih ke diimplementasikan masing-masing aja, okay? Dan hari ini kita bakal bahas tentang tanggap bencana. Kira-kira apa yang aku pengen bahas? Sebenarnya aku sih pengen ngebahas ini ya, mungkin masih sangat-sangat asing di telinga kita, apalagi mungkin buat kamu yang namanya tas darurat. Ngapain sih bawa tas darurat? Jujur, penting banget. Tas darurat itu adalah hal yang penting banget. Kalau misalnya kamu masih belum aware, kamu belum ngerti, nanti akan aku bahas gitu ya, kenapa kita penting bawa tas darurat, terus juga apa gunanya, kira-kira di dalamnya itu harus ada apa. Okay? Kalau misalnya ada terjadi bencana yang amit-amit banget, kita gak tahu kayak gimana dan juga sebesar apa, ya pastinya ini penting banget untuk kamu dan aku juga sama-sama mempersiapkan diri. Ya, prepare for the worst. Nanti bakal ada bahasannya sesaat lagi setelah lagu-lagu yang melewat. Ada malu-malu dari Dia and Indakus. Jangan malu-malu, boy.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Jack it up.
1: Masih sama Glodis pada selamat pagi teman Pro 2. Sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah, sejam lagi ya. Dan aku sudah menjanjikan kamu akan menjelaskan apa sih sebenarnya tas bencana itu. Jadi tas bencana atau lebih sering didengar, lebih familiar di telinga kamu, tas siaga darurat, itu adalah tas yang udah dipersiapkan sebelumnya dan sebenarnya berisi tentang perlengkapan penting untuk menghadapi situasi darurat akibat bencana. Misalnya nih, gempa bumi, kebakaran, atau letusan gunung berapi. Dan emang tas ini nih udah dirancang agar waktu terjadi bencana dan kita harus sesegera mungkin pergi mengungsi, kita gak perlu panik dan gak perlu lagi cari barang-barang yang penting karena semuanya udah siap di dalam satu tas itu. Dan mungkin kamu juga bertanya, kenapa sih penting banget tas bencana? Karena waktu kejadian nih bencananya, kita tuh sering hanya punya waktu dikit banget, kayak beberapa detik ataupun beberapa menit untuk nyelamatin diri. Di kondisi panik, kadang itu tuh gak kepikiran mau bawa barang apa aja. Nah, makanya kalau udah dipersiapkan dari lama, jadi tas bencana ini punya hal yang positif juga ya. Bikin proses evakuasi jadi lebih cepat, terus juga kebutuhan dasar selama masa darurat juga udah terpenuhi, terus bisa mengurangi kepanikan waktu situasinya lagi, ya lagi ribet lah ya, dan ngebantu kita bertahan sampai bantuan datang gitu loh maksudnya. Dan buat kamu yang kayak gimana sih kak bentuk tas bencana itu? Yang pertama, tas bencana itu harus gampang dijangkau, terus juga ringan dan gampang dibawa, terus berisi kebutuhan kamu bertahan hidup selama 72 jam pertama dan selalu harus diperiksa ya dan diperbarui secara berkala. Nanti bakal aku kasih tahu juga kira-kira apa aja isinya yang ada di tas bencana. Tapi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM. Kalau kamu penasaran kira-kira apa, bukan isinya baterai dan power bank ya. Iya sih ada, tapi enggak harus itu. Ada hal-hal lain lagi yang perlu kamu persiapkan.

0: ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Makanya harus disiapin dari sekarang tas bencana kamu biar kamu bisa menari sampai tua kalau katanya Doneng. Jujur kalau aku sih agak encok sih ya, menari sekarang aja udah encok, gimana menari sampai tua tuh kayaknya nggak bisa sih kalau aku. Oke, okay, kalau misalnya kamu apa ya, kayak belum tahu dan kayak masih bingung juga, dan banyak juga orang yang mikir kalau bencana itu sesuatu yang kayak gak akan terjadi sama mereka gitu. Padahal gempa bumi, banjir, longsor, atau mungkin kebakaran itu bisa jadi di kapan aja gitu, bisa terjadi di kapan aja dan tanpa banyak peringatan juga. Makanya para ahli kebencanaan ini menyarankan setiap keluarga paling gak tuh punya tas darurat atau emergency kit yang emang udah siap banget dibawa dalam hitungan detik. Jadi kalau kamu udah mau ngungsi ya udah ada persiapannya lah ya. Dan minimal banget itu harus bertahan 72 jam pertama setelah bencana. Buat apa sih kak? Ya tadi seperti yang aku udah bilang ya, itu untuk dipersiapkan ya, memang untuk kamu gitu ya. Apalagi buat kamu yang, kita gak tahu ya bencana itu kapan datangnya. Buat kamu yang mungkin kesusahan banget kalau misalnya mau dievakuasi atau punya penyakit-penyakit yang susah, ya tas itu berisi kebutuhan kamu. Dan barang yang wajib ada di dalam tas darurat kamu ini ada air minum, terus juga ada makanan siap santap ya. Karena air minum, kita kan tahu kita tuh adalah manusia yang gak mungkin lepas dari yang namanya air gitu ya. Dan ya air jadi kebutuhan utama manusia. Jadi simpan beberapa botol air di dalam tas kamu. Yang kedua, kamu harus siapin makanan siap santap. Misalnya biskuit, roti kering, makanan kaleng, terus juga energi bar. Ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan energi kamu waktu akses makanan terganggu. Yang ketiga ada senter ya, karena pasti kalau misalnya udah terjadi bencana yang gede banget, itu pasti listrik padam. Dan senter ini jadi salah satu alat yang penting banget, dan lebih baik menggunakan senter LED karena lebih hemat baterai. Terus habis itu ada baterai cadangan dan juga power bank yang mesti banget kamu punya, karena di era digital sekarang kalau misalnya gak ada HP, susah banget ya untuk jadi untuk cari alat komunikasi. Dan HP atau ponsel ini jadi salah satu komunikasi, alat komunikasi yang utama banget dalam keadaan darurat. Dan pastiin juga power banknya harus terisi penuh ya. Terus ada juga charger dan kabel data. Ini penting banget, jangan sampai kamu kelupaan power bank. Kelupaan bawa casannya, punya power bank tapi lupa bawa kabelnya, ini janggal sih ya. Terus habis itu jangan lupa bawa kotak P3K sederhana yang isinya plester, ada kaca steril, obat luka, perban, dan juga obat pribadi yang emang kamu punya. Mungkin yang punya penyakit punya penyakit bawaan bisa dibawa juga di situ. Dan jangan lupa bawa masker juga, ini buat melindungi diri dari debu, dari asap, atau mungkin kualitas udara yang buruk abis bencana, ini penting banget. Dan masih banyak hal-hal lain sih teman produ, nanti bakal aku share ke kamu ya. Dan jangan lupa juga ikutin Harvey kita di @produfmmataram, karena aku udah tulis juga di situ, asik nulis, ngetik sih lebih tepatnya ya. Jangan lupa ikutan karena seru banget hari ini kita bahas tentang bencana sama Glow sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya,

songkek asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ini merupakan suara musik kentongan, jerigen, dan recek yang terbuat dari bambu, cepung, dan pangkur Sasak atau lagu Sasak yang diiringi tari khas masyarakat Sasak Lombok. Musik tongkek ini dahulunya dimainkan oleh para petani untuk melempar burung dengan bambu yang diisi batu-batu kecil yang berfungsi mengusir burung di sawah. Kemudian oleh para petani mengubahnya menjadi musik penghibur di tengah sawah sambil mengusir burung. Seiring berkembangnya zaman, musik tongkek ini mulai banyak digunakan untuk membangunkan makan sahur saat bulan Ramadan. Selain itu digunakan untuk musik acara nyongkolan dalam acara pesta pernikahan suku Sasak dan acara festival kebudayaan. Isi pertunjukan dan penyajian tongkek yang ditampilkan cenderung mengacu pada pemaknaan serta pemakaian simbol-simbol adat, budaya, dan tradisi serta kehidupan kaum muslim masyarakat Pancor, Lombok Timur.

Next kita bahas tentang tas bencana nih. Kalau tadi aku udah kasih tahu masker ya, terus habis itu kotak P3K, charger dan kabel data, senter, makanan dan juga air minum. Next, ada dokumen-dokumen penting yang perlu kamu simpen sih adalah basic-basic aja sih, dan usahain semua dokumen ini kamu masukin ke dalam plastik yang kedap air ya. Yang pertama ada KTP, kartu keluarga, BPJS, terus juga buku tabungan dan dokumen penting yang kamu anggap ini penting banget, ijazah misalnya, atau mungkin kamu juga mau akte, boleh juga, atau mungkin kamu mau sertifikat juga boleh banget. Dan yang paling penting kamu masukin ke dalam tas bencana kamu adalah baju ganti ya, minimal satu set baju ganti dan pakaian dalam yang nyaman buat kamu ganti kalau misalnya kamu terkena bencana nih. Terus jangan lupa juga untuk menyisihkan beberapa uang tunai di dalam tas bencana kamu. Soalnya bakal, misalnya kalau bencananya ya kita gak tahu ya, metamet banget, bakal mati listrik dan juga jaringan internet bakal keganggu nih. Jadi pembayaran digital mungkin gak bisa dipakai. Jadi makanya kenapa harus punya cash di situ. Yang paling penting juga adalah perlengkapan kebersihan nih, penting banget. Jangan lupa bawa tisu basah, tisu kering, sabun kecil dan juga hand sanitizer, karena berguna banget kalau misalnya kamu lagi kena bencana. Selanjutnya jangan lupa juga mungkin bawa radio portable ya. Ya biar bisa dengerin RRI, enggak juga sih. Lebih ke radio tuh jadi sumber informasi, kamu enggak perlu kamu enggak butuh hal-hal yang macam-macam, tapi radio ini bisa jadi sumber informasi walaupun enggak ada internet dan juga telepon lagi enggak berfungsi, tapi radio pasti berfungsi. Makanya kenapa RRI masih ada? Karena sepenting itu, Bro. Sangat penting banget nih. Dan buat kamu yang mungkin lupa, sering lupa banget kebutuhan dasar, ya kamu juga pasti bisa menyiapkan kebutuhan-kebutuhan di luar kebutuhan dasar yang tadi aku udah sebutin. Contohnya adalah kacamata cadangan buat kamu yang berkacamata, karena susah banget ya ngelihat kalau misalnya nggak pakai kacamata, buat orang-orang yang memang harus pakai kacamata. Terus kamu juga harus punya daftar kontak darurat yang kamu tulis di kertas kecil aja, biar kamu bisa menghubungi orang-orang ketika kamu lagi butuh pertolongan. Jangan lupa juga bawa peluit. Buat apa kak? Jadi tukang parkir? Bukan dong, ini buat meminta pertolongan biar suaranya kedengeran ya. Penting sekali nih. Okay? Dan itu sih beberapa hal yang pengen aku kasih tahu ke kamu. Abis ini bakal ada juga kira-kira kayak gimana harvey-nya, aku juga belum tahu. Nanti kita bakal dengerin sama-sama dan juga melihat sama-sama harvey kita di hari ini.

0: muntrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
0: Makeup kok gini amat. Tisu itu tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
2: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam. Kalau ngomongin Piala Dunia, yang seru itu bukan hanya pertandingan di lapangan, tapi juga vibes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi itu selalu memiliki rasa yang beda. Seperti di Brazil, suasananya itu seperti tanpa henti, musik, tarian, sampai supporter yang gak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata, tapi tetap rame dan hangat, semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi, lebih modern, stadionnya deket-deket, jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion, besok bisa pindah-pindah ke stadion lainnya. Dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakalan datang, kemungkinan atmosfernya bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih. Jadi nonton bola nggak cuma di stadion, tapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Fanzone juga pasti makin kreatif. Penuh hiburan dari musik sampai budaya dari berbagai negara. Belum lagi tren sekarang yang makin peduli lingkungan. Bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya lebih ramah lingkungan, tapi tetap keren dan megah. Yang paling penting itu vibes kebersamaannya. Tetap jadi inti. Bayangin nih, jutaan orang dari berbagai negara, beda-beda bahasa, beda budaya, tapi bisa nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia itu bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal suasana yang bikin dunia terasa lebih dekat, lebih seru, dan pastinya lebih hidup.

terbaik juga untuk diri kamu hari ini. Masih sama Glow di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai jam 10. 15 menit lagi waktu aku untuk menemani kamu di hari ini, di hari Rabu 3 Juni 2026. Oke, kita masih bahas tentang pentingnya tas bencana buat anak muda. Bencana memang gak bisa kita prediksi ya, tapi kita harus siap siaga selalu dan harus mempersiapkan segalanya di dalam tas darurat. Nah, mungkin kedengarannya kayak sepele banget tas darurat ini, tapi dalam situasi yang kritis, yang penuh dengan deg-degan dan juga ketakutan, isi tas ini tuh ternyata bisa sangat berguna banget dan bisa menjadi pembeda juga antara kepanikan dan juga kesiapsiagaan. Makanya kalau misalnya kamu takut sama bencana tapi gak aware, gak mempersiapkan tas bencana, ya buat apa gitu? Karena siap siaga hari ini bakal menyelamatkan diri kamu dan juga orang banyak. Who knows? Jadi kalau mungkin hari ini kamu lebih ke kasih tahu orang, yuk kita siapin tas bencana yuk, tas bencana yuk. Mungkin orang jadi aware dan juga mulai berpikir kayaknya iya deh, kayaknya gue mesti deh ini harus aware sama masalah tas bencana. Makanya kita harus sama-sama aware ya dengan tas bencana. Kalau misalnya kamu belum aware, yuk gampang banget caranya aware. Dan jangan lupa juga aware dengan cara ikut polling di Instagram @produfmmataram. Kalau belum follow, di follow dulu. Dan kalau misalnya mau follow di TikTok juga boleh. Sering banget kita live di situ @produfmmataram. Kalau kamu kepo banget gimana sih muka-mukanya para penyiarnya, jangan lupa di follow akun-akun sosial media Pro 2 FM Mataram.

kita lihat hasil Harvey-nya. Hasil Harvey, ya betul. Harvey kita kayak gimana hari ini? Aku juga penasaran. Let's go kita lihat ya. Untuk pilihan lain ternyata belum ada yang milih. Jadi 0% semua, power bank dan juga handphone, dokumen pribadi, makanan. Tapi yang paling tinggi 100%. Ini belum punya. Wah, berarti masih pada belum sadar ya pentingnya yang namanya tas darurat untuk tanggap bencana. Karena gak bisa dibohongin juga, tas darurat ini penting banget teman Pro 2. Apalagi isinya adalah kebutuhan kamu kalau misalnya kamu amit-amit banget kena bencana alam. Tas bencana itu bukan berarti kita harus mengharapkan bencana itu datang ya, tapi sebaliknya gitu. Ini adalah tas yang berisi tentang kebutuhan kita sebagai bentuk kesiapan dan juga tanggung jawab kita terhadap keselamatan diri dan juga keselamatan keluarga kita. Karena bencana gak ada yang bisa tahu gitu, gak bisa diprediksi. Tapi yang penting kita udah bersiap siaga untuk mempersiapkannya mulai dari hari ini. Kalau kamu misalnya belum pernah kebayang, ya sekarang semoga bisa jadi ada bayangannya ya. Kira-kira kamu mau masukin apa di tasnya, mau pakai tas apa, terus segede apa tasnya, isinya kayak gimana-gimana. Aku berharap sih kamu bisa sih ya. Dan itu aja sepeda kita di hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah ikutin aku dari tadi, dari jam 6 sampai sekarang. Dan aku berharap semoga hari-hari kamu menyenangkan di hari ini. Di sisa waktu berapa jam lagi nih ya, di hari Rabu, gak tahu deh berapa jam lagi. Kita ketemu lagi kapan-kapan teman Pro 2 ya, dengan lain kesempatan, lain segmen, lain hari ya. Oke, okay? Kalau gitu gue pamit. Jangan kemana-mana, stay tune terus karena masih banyak banget informasi menarik dan juga segmen-segmen menarik hanya di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Bye-bye, see you.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Informasi pertama, teman Pro 2, Museum Negeri NTB menggelar kegiatan simulasi kebakaran sebagai upaya memperkuat mitigasi bencana di kawasan destinasi wisata di hari Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan ini bekerja sama dengan BPBD Provinsi NTB dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat yang melibatkan seluruh pegawai museum dan taman budaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat. Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam mengatakan bahwa simulasi kebakaran merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun bersama BPBD Provinsi NTB serta Dinas Pemadam Kebakaran Lombok Barat. Menurutnya, kesiapsiagaan terhadap potensi bencana menjadi bagian penting dalam pengelolaan museum meskipun kegiatan tersebut tidak secara khusus masuk ke dalam program utama tahunan. Informasi selanjutnya, bumi memang dijuluki planet biru karena sebagian besar permukaannya tertutup air. Namun fakta bahwa sebagian besar dari jumlah tersebut adalah air asin membuat ketersediaan air bersih bagi kehidupan manusia menjadi sangat terbatas belakangan ini. Dan belakangan ini dunia sedang dihadapkan pada alarm bahaya yang semakin nyaring terkait krisis air bersih. Menurut laporan komprehensif dari Badan PBB untuk Pendanaan Pangan dan juga Pertanian serta UN Water, dinamika perubahan iklim dan ledakan populasi pemicu ketimpangan serius antara ketersediaan dan kebutuhan air. Diproyeksikan permintaan global terhadap air tawar akan melampaui ketersediaan pasokan hingga lebih dari 40% pada tahun 2030. Bahkan di beberapa kawasan negara berkembang, angka defisit ini diperkirakan menembus 50%. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman Pro 2, Dini hadir lagi loh untuk edisi hari ini. Dan senang banget nih untuk edisi hari Rabu 3 Juni 2026. Bisa dibilang hari ini masih cerah banget Mataram dan sekitarnya. Dan tadi untuk kamu yang menyimak info cuaca, pasti udah tahu dong ya, hari ini emang bakalan cerah banget, mencapai 30 derajat Celcius. Jadi pastikan teman Pro 2 yang mau berkegiatan di luar rumah ya, lebih banyak bakalan terkena sinar matahari, ya udah harus banget mempersiapkan diri untuk enggak dehidrasi pastinya ya, terhidrasi terus. Nah, salah satu caranya kamu bawa tumbler ya, diisi dengan air putih dong, jangan tumblernya doang. Oke teman Pro 2, seperti biasa Dini bakal nemenin kamu untuk edisi hari ini di jam 10 sampai jam 12. Kamu bakal menyimak lagu-lagu hits ya, dan kamu juga boleh banget untuk nyamperin ataupun juga untuk memilih lagu-lagu hits favorit kamu. Dan biasanya banyak sih ya lagu-lagu hits yang kayaknya pengen kamu dengerin lagi, kayak tadi lagu pembuka kita. So, pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Single yang satu ini Alex Warren with Fever Dream, spesial untuk teman Pro 2 yang masih semangat aja untuk edisi hari ini ya. Dan semangatnya Dini bisa baca dari banyaknya yang ikutan pagi hari ini untuk Pro 2 hitlist ya. Ada siapa dulu? Coba kita cek-cek. Oh, ada Ria yang katanya pengen banget dengerin lagunya Perunggu dong Kak, yang mana aja. Oke, deh, ntar Dini puterin lagunya. Terus ada lagi dari Ina, Kak Dini aku mau dengerin lagunya Sal Priadi yang sama Wijaya 80. Wah, itu juga keren banget lagunya. Dan untuk teman Pro 2 juga yang masih pengen dengerin lagu, mungkin ini bisa memberikan kamu semangat ya untuk yang akan beraktivitas pol sampai sore hari nanti. Ya udah, boleh juga ikutan di 0819025000 atau di media sosial kita ya, Instagram @pro2fm Mataram atau juga di Facebook Pro 2 RRI Mataram.
1: 104,2 Pro 2 FM.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Okay, tuan berdua, Younger You, this one from Miley Cyrus. Ya, single ini rilis ketika Miley akhirnya kembali setelah 20 tahun ya menjauh atau menghilang, atau bisa dibilang bukan menghilangkan ya, lebih ke menjadi Miley yang baru gitu, Miley yang versi dewasa. Yaitu setelah dia sukses berkarir sejak kecil ya di Disney Club, kemudian memerankan Hannah Montana. Dan di tahun 2026 ini Hannah Montana-nya di kayak diulang kembali gitu ya, ditayangkan. Kemudian Miley membawakan lagu ini sebagai original soundtrack-nya. Wow, jadi benar-benar udah legasinya Miley Cyrus banget ya. Dia emang dulu identik banget dengan Hannah Montana gitu, dan muncul lagi ketika dia berubah image gitu ya sebagai Miley Cyrus yang seutuhnya dengan single-singlenya yang mungkin lebih berani bisa dibilang sih, kayak gitu ya. Oke, kita cek lagi untuk yang udah ikutan nih. Halo, ada Galuh yang ikutan lagi. Hai Galuh, aku mau denger lagu dong kak, boleh gak dengerin lagunya Dipki Halif yang sama Prinsa Mandagi yang Seandainya. Oke, itu lagu remake ya. Lagu remake-nya Viera yang bakalan Dini puterin sebentar lagi. Terus ada juga Intan. Hai Intan, Kak Dini aku ikutan lagi, mau dengerin dong lagunya Westlife Yang Mana Aja. Mentang-mentang mau konser ke Indonesia nih ya. Ya udah, tunggu aja lagunya. Dan untuk teman Pro 2 juga masih sibuk aja dengan aktivitas-aktivitasnya yang banyak itu, tenang aja. Siapa tahu lagunya ini bisa menginspirasi kamu, bisa bikin kamu jadi semakin semangat, jadi lebih cepat kelar kerjaannya ya.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
1: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek.
0: Kayaknya aku ada salah ya ke dia.
1: Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

untuk teman Perudu yang suka banget ya sama singlenya Westlife. Karena memang Westlife ini kalau gak salah tuh di awal-awal tahun 2000-an gak sih? Dan beberapa kali datang ke Indonesia gitu. Jadi emang benar-benar udah kayak deket banget sama fans-fans Indonesia. Ya fans Asia lah gitu ya. Dan sebentar lagi juga bakalan konser lagi, tepatnya di Jakarta. Pernah konser di Yogyakarta juga kayak gitu. Siapa tahu kamu juga salah satu yang pengen banget nonton juga ya. Dan untuk teman Pro 2 yang udah ikutan nih di Pro 2 Hitlist, ada siapa lagi? Kak Dini, aku mau dengerin lagunya Gea Indrawari, boleh enggak? Boleh, karena masih ada waktu ya untuk yang pengen dengerin lagunya Gea Indrawari. Yang mana tapi nih? Dan ini siapa nih? Ini Seruni. Oke, Seruni. Wah, kayak nama jalan, Jalan Seruni. Ini dekat kantor. Terus ada siapa lagi? Ada Fatima. Kak Dini, aku mau dengerin lagunya Bara Suara aja yang mana? Yang bahasa. Oh, bahasa ya tepatnya. Oke, ditunggu aja lagunya teman Pro 2 yang udah ikutan. Dan untuk teman Pro 2 terutama nih, waduh banyak banget ya rencana-rencananya hari ini. Hati-hati di jalan aja, semoga semua rencananya juga bisa benar-benar bisa berjalan dengan lancar.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

dalam rangka menumbuhkan budaya integritas serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberantasan korupsi melalui media kreatif nih, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menyelenggarakan Anti Corruption Film Festival atau ACFES tahun 2026 dengan tema Dari Lensa Integritas Terjaga. Jadi ACFES 2026 membuka berbagai kategori perlombaan yang mengangkat 9 nilai anti korupsi loh. Ada lomba ide cerita film pendek, ada film pendek fiksi, ada film pendek pelajar juga. Dan selain itu terdapat kategori khusus seperti ACFES Regional Barat yang diperuntukkan bagi wilayah Sumatera dan Kalimantan dengan tema sumber daya alam. Ada juga kategori film pendek vertikal kementerian atau lembaga dengan tema integritas dan anti korupsi. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang tertarik untuk ikutan lomba, langsung aja deh kamu kepoin ya di Instagramnya @akfes.kpk. Di situ nanti kamu bisa melihat persyaratannya, kemudian juga pastinya untuk teman Pro 2 yang pengen banget gitu untuk mengasah kreativitas terutama di bidang film dan ikut juga gitu meningkatkan kesadaran bahwa korupsi itu benar-benar akan merugikan semua orang banget gitu ya. Oke, karena memang masih dibuka sampai 20 Juni ya, pastinya untuk teman produser yang pengen ikutan pastikan kamu ikutan. Dini masih nemenin kamu di edisi siang hari ini nih, masih di Pro 2 Hitlist. Dan Dini mau ke requestan dulu. Ada siapa nih? Oh, ada dari Tasya nih. Kak Dini mau dengerin lagunya Hanindia yang kita sama-sama ya. Oke, okay. Itu lagunya juga bagus banget. Lagu melo-melo gitu loh. Jadi pas ya kamu dengerin di siang hari ini, terutama untuk kamu yang udah benar-benar pengen cooling down, mungkin pengen siap-siap beristirahat.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Salah satu single yang most acclaimed banget sebagai single yang fun ya tahun 2002. Kolaborasinya juga seru banget sih, Bruno Mars sama si Rose from Blackpink, spesial untuk kamu biar makin semangat juga. Dan untuk yang udah ikutan lagi untuk edisi hari ini, Kak Dini, aku mau dengerin lagunya For Revenge yang Saat Ku Benci Dunia. Oke, Caca, ditungguin ya lagunya ya. Terus juga ini dari siapa nih? Oh, Dinda. Kak Dini boleh gak dengerin lagunya Marshmello yang sama Jonas Brothers aja? Yang mana itu? Sebentar, kalau gak salah emang ada kolaborasinya gitu ya, teman Pro 2. Jadi ntar deh ya, Dini cariin dulu. Terus ada Intan juga yang mau dengerin lagunya Olivia Dean dong, yang Man I Need. Oke. Terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang masih dengerin Dini di Pro 2 Hitlist ya. Dan masih ada lagu-lagu yang bisa kamu request juga. Lumayan lah, masih ada waktu 10 menit aja ya untuk dengerin lagu requestan kamu nih di Pro 2 Hitlist.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Slow Motion, this one from Marshmallow featuring Jonas Brothers. Tadi ada yang request lagunya, semoga kamu suka ya. Karena Dini tahu nih, ini udah benar-benar mau slowly gitu ya kerjaannya, aktivitasnya. Udah menjelang siang aja teman Pro 2. Dini harap siang hari ini semuanya udah menemukan tempat yang pas untuk makan siang mungkin. Atau ada juga yang kayaknya bawa bekal. Wah, bekal rumahan. Apalagi pengennya sekarang itu adalah bekal yang bisa dibilang bekal buatan orang tercinta, entah orang tua kamu, mama terutama ya, ataupun buatan sendiri yang emang kamu banget gitu. Makan makanan sehat mungkin ini bawa siang hari ini. Dini mau ngucapin dulu hai hai hai untuk yang baru aja bertemu lagi dengan keluarga tercintanya yang baru pulang dari ibadah haji ya. Wah, pasti rasanya terharu banget ya teman Pro 2 ya. Momen penuh haru dan kebahagiaan tentunya setelah menunaikan ibadah haji di tanah suci itu emang luar biasa banget, apalagi di Lombok sendiri ya, apalagi umumnya orang Indonesia gitu. Di Mekah aja ada perkampungan orang Indonesia khusus loh teman Pro 2, kan itu luar biasa banget ya. Ya udah, semoga single-single yang udah kamu request juga itu bisa menenangkan kamu, membuat kamu makin nyaman dalam beraktivitas hari ini teman Pro 2. Karena Pro 2 Hitlist mesti udahan dulu jam 12 siang, Dini akan kembali pastinya di Santai Siang. Jadi masih ada waktu deh untuk teman Pro 2 yang pengen dengerin lagu-lagu yang bisa bikin kamu juga tetap semangat aja. Pastikan kamu ikuti Pro 2 Hitlist ya, setiap hari Senin sampai hari Minggu jam 10 pagi hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Get

0: Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.
1: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad

0: 104,2 FM Teman Pro 2. Akhirnya kita sudah di Santai Siang untuk edisi hari ini. Seperti biasa, Santai Siang Muda Kreatif hadir lagi untuk nemenin kamu. Dan Dini bakalan ngobrolin soal seputar UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Ini satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan ya saat ini ya. Coba kita tanya aja narasumber atau bisa dibilang tamu Dini ya untuk siang hari ini. Ada Kak Mila. Hai.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Oke, Teman Pro 2, jadi untuk kamu yang penasaran banget, mungkin untuk yang juga penasaran selain sama Kak Mila nih ya, siang hari ini juga sama salah satu cookies yang viral banget ya akhir-akhir ini ya,
1: betul.
0: Yaitu Dubai Chewy Cookie. Nah, buat yang pernah coba atau mungkin ada yang kayak baru pengen nyoba gitu ya, bingung mau nyoba di mana, tenang aja, di sini ada Kak Mila ya dengan salah satu usahanya yaitu Missio.Bites atau Missio Bites gitu. Ih, penasaran kenapa namanya ini ya? Nanti kita bakalan kupas loh. kayak mangga dikupas. Tapi Teman Pro 2, Dini mau langsung aja nih buat Kak Mila yang kayaknya siang hari ini udah hadir di sini, terus tentunya penasaran banget kita awal mulanya Kak Mila sampai kepikiran gitu, kenapa enggak ya bikin Dubai Chewy Cookies aja gitu, terus kasih nama Missio Bites. Nah, itu seperti apa awalnya?
1: Oke, jadi awal mulanya itu gara-gara kita waktu itu pernah liburan ke Bali, terus nyobain Dubai Chewy Cookie di sana karena ini lagi viral banget kan. Mm-hmm. Jadi buat dapetinnya tuh kita harus war. Jadi kita harus war. Yeah. Terus ikutan PO, ternyata pas nyoba, ih enak banget nih gitu. Terus di Bali kan harganya masih affordable. Pas udah balik Lombok ada juga yang jual, tapi kebanyakan yang jual itu harganya mahal banget, 60 ribuan ke atas atau 50 ribu lah. Okay. Jadi kita kayak, ih kenapa gak kita jual aja ya pakai harga yang lebih affordable gitu. Jadi akhirnya di resep dan beli-beli bahan-bahan dulu, nyoba-nyoba dulu, ternyata hasilnya enak.
0: Oke.
1: Terus habis itu setelah ngerasa cocok nih kayaknya dijual, ya udah jual aja. Terus mikirin namanya, semuanya segala macam, akhirnya namanya Missio karena aku kan berdua sama pacarku buat. Jadi nama kita tuh ada M sama ada W-nya.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu. Iya. Mila dan
1: Wendy namanya.
0: Mila dan Wendy ternyata.
1: Iya.
0: So akhirnya
1: jadi Missio karena ada M dan W-nya gitu.
0: Oh gitu. Oh my god, so sweet ya. Jadi ternyata Missio ini sebenarnya asal katanya itu miss you.
1: Iya kan? Iya, harusnya gitu kan, kita sering bilang kayak I miss you gitu.
0: Iya benar, I miss you. And akhirnya ya udah miss you banget aja yuk gitu. Terus juga ada awal kata M, Mila, terus Wendy gitu. Aduh, ternyata itu awalnya. Dan kita tahu banget kan kalau udah namanya coklat kan ya, di mana Dubai Chewy Cookie ini juga kan ada sensasi rasa coklatnya tuh yang enggak bisa lepas gitu ya. Coklat ini kan juga salah satu item yang benar-benar romantis gitu loh. Kayak kita ngasih sekotak coklat sama orang itu tanda kasih sayang gitu kan.
1: Iya betul, dulu sempat pas Valentine juga dia ngasih Dubai Chewy Cookie.
0: Oh gitu.
1: Iya, sebelum kita jualan sih.
0: Jualan. Tapi emang Mila emang kayak langsung suka banget gitu.
1: Suka banget.
0: Awalnya kayak kamu belum lihat kayak emang dia viral kah, atau kamu emang cobain deh karena viral, atau emang
1: iya karena viral sih.
0: Viral pertama kan. Iya, oke. Okay. Terus akhirnya memutuskan untuk coba buat deh gitu. Itu gimana tuh?
1: Awalnya tuh sebenarnya enggak kepikiran buat-buat sih karena dibeliin dulu kan. Akhirnya cobain enak, terus dia bilang, pasti kamu bisa buat deh ini. Ini buatnya gampang loh, kayak gitu. Akhirnya coba buat, ternyata bisa. Ya udah kita jual aja. Akhirnya dijual gitu. Sesimpel itu sebenarnya step-stepnya. Suka buat jual gitu
0: ya. Jadi nggak ada yang kayak gimana ya, apa kita jual aja, nggak expect sama sekali bakalan jual nggak sih?
1: Iya, nggak expect sama sekali. Dan sampai sekarang pun nggak expect sama sekali bahwa merek Missio ini jadi viral juga di Lombok. Banyak banget kan, kita buat tuh udah ratus pieces tapi tetap habis.
0: Iya,
1: nggak nyangka
0: karena emang enak banget kan. Maksudnya tuh emang mirip mirip juga dengan yang lainnya, sama gitulah rasanya ya. Jadi nggak kalah dengan yang di luar daerah gitu. Betul. Menurut aku ya. Yang sudah mencoba nih teman Pro 2, makanya kamu harus coba gitu loh. Karena kamu bisa kepoin aja di @missiu.bites ya. Di situ kamu bisa order langsung gitu kan. Betul. Tapi kita bikin penasaran dulu aja buat yang belum mencoba ya selama sejam ini di obrolan kita bersama UMKM siang hari ini. Nah, tadi kan karena emang awalnya tuh kayak iseng buat. Tapi Mila emang dulunya kita tuh pernah bikin cookies kah, atau emang suka baking atau gimana sih, suka masak atau gimana kalau Mila?
1: Dulunya sih sebenarnya saya enggak terlalu suka masak atau baking atau buat makanan yang manis-manis. Cuman dari dulu dari SD itu memang suka jualan. Iya, jadi karena mama papa bisnis, jadi anaknya otomatis ikut dong. Memang dari SD, SMP, SMA tuh jualan gitu.
0: Oke. Jadi udah nggak asing dengan dunia bisnis sebenarnya. Terus akhirnya kayak apa ya? Ya udah, ini kan enak nih hasilnya. Tapi di awal kamu buat pernah kayak trial error nggak sih?
1: Iya dong, jelas di awal buat tuh hasilnya hancur banget, bentuknya nggak bulat, ada kotak, ada pokoknya nggak jelas deh gitu.
0: Jadi benar-benar belum kayak apa ya, seperti yang udah kamu coba gitu ya. Tapi sebelum buat itu emang coba yang di Bali aja dulu, atau mungkin di daerah lain mungkin?
1: Iya,
0: atau mungkin di Dubai langsung mungkin?
1: Enggak, belum kali di Dubai langsung. Jadi memang pertama kali cobain itu di Bali. Kali cobain di Bali, terus dia beli. Akhirnya cobain yang di sini, terus compare beli-beli yang di online juga, yang lagi viral-viral di online. Oh iya, kayak gini rasanya, kayak gitu.
0: Oke, ternyata udah bisa ada gambaran campuran rasanya gitu kan. Oke. Nanti kita bakalan lanjut ngobrol lagi ya, Mila. Dan Dini juga masih penasaran banget nih. Mungkin ada resep rahasia gitu ala-ala plankton. Sehingga Dua Ciwi Cookie ini sampai punya rasa khas gitu. Karena ada juga gitu yang buat tapi ternyata gak sama rasanya gitu. Agak-agak jauh sedikit gitu kan. Tapi ini kan sama gitu rasanya teman Pro 2. Nah, Dini masih penasaran gitu kan. Tapi sebelumnya kita jeda dulu ya, dengerin single. Dan nanti pukul 12 lebih 17 menit kita akan menyimak kumandang azan sholat zuhur untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi teman Pro 2, stay tune terus di 104.2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM Mataram,
5: teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: 104 Komodo FM teman Pro 2 masih di Muda Kreatif ya untuk edisi hari ini. Dan untuk teman Pro 2 yang lagi istirahat ya setelah mungkin banyak sekali aktivitas-aktivitasnya hari ini. Termasuk juga untuk kamu yang lagi sibuk-sibuknya dengan bisnis ya. Karena di sini sudah hadir Kak Mila. Kak Mila dari missyou.bytes nih teman Pro 2 yang pastinya ikut juga memviralkan Dubai Chiwi Cookie ya kan. Kak Mila tadi udah cerita sedikit ya awal mula sampai akhirnya okay, kita memutuskan nih buat usaha Dubai Chiwi Cookie ini aja gitu. Tapi menurut Kak Mila sendiri kenapa sih Dubai Chiwi Cookie ini bisa viral gitu kira-kira nih kenapa?
1: Karena rasanya enak sih Kak. Kenapa bisa viral? Karena ketika orang nyoba pasti orang pengen

0: lagi kayak pengen beli lagi nih Dubai Chewy Cookie, Dubai Chewy Cookie, sampai di tren TikTok tuh ada namanya Dubai Chewy Holic. Jadi dia tuh selalu beli Dubai Chewy kalau misalnya lagi sedih atau apa, karena katanya Dubai Chewy ini bisa jadi mood booster juga kalau misalnya lagi sedih. Dan nagih, bikin ketagihan gitu, makanya viral ya. Cocok juga di lidah semua orang karena basicnya coklat, ada pistachio dan kunafa yang crunchy gitu.
1: Iya, betul. Karena kayaknya setelah di blend semua bahan itu ternyata cocok itu tadi ya.
0: Cocok banget dan enak banget.
1: Cocokan berarti. Dan jadinya enak banget itu. Ya udah jadi viral dan semua orang pasti mau mencoba gitu. Karena biasanya kalau kita mau usaha juga kan memang harus tergantung apa yang kita suka nih.
0: Betul.
1: Berarti kalau Kak Mila ini emang langsung cocok dan langsung ayo bikin deh coba gitu. Yang pertama kali ikutan nyoba hasil buatan Kamila siapa?
0: Yang pertama pasti keluarga aku, karena aku punya adik-adik kan. Aku punya adik 3 dan semuanya emang sweet tooth, suka makanan manis. Jadi ketika buat jadi langsung habis. Enak banget, enak banget, meskipun bentuknya asal-asalan gitu.
1: Langsung ludes. Jadi benar-benar kayak wah ini apa ya, pas berarti ya racikannya gitu. Itu berapa lama sampai akhirnya memutuskan oke kita jual aja yuk gitu?
0: Kemungkinan kayak 1 bulanan gitu ya. Karena kita masih mikirin coklat apa nih yang cocok, marshmallow apa yang cocok, kunafa apa, selai apa yang cocok. Jadi itu sih yang buat susah, karena ketika kita mencoba-mencoba gitu sampai akhirnya nemu resep yang cocok, bisa akhirnya bisa buat. Ternyata bahan-bahannya juga nggak semuanya ada di sini, kita harus cari dari luar kota juga, dan yang paling utama bahan kunafanya itu kita impor langsung dari Arab.
1: Makanya itu dia yang bikin jadi kayak sama rasanya. Jadi ini kan bahan-bahannya memang bahan premium berarti ya, yang Missy Buds untuk Dubai Chewy Cookie-nya ini gitu. Bagaimana akhirnya Mila memutuskan gitu, oke kita pakai yang premium aja deh, kayak tadi misalnya diimport aja deh gitu, karena ada juga kan yang kayak yaudah pakai bahan biasa aja yang penting jualan gitu.
0: Jadi memang kita utamain gimana sih biar rasa Dubai Chewy ini enak. Dan emang standarnya tuh emang kunafanya harus crunchy dan harus tipis-tipis, karena banyak banget tuh Dubai Chewy yang viral katanya rasanya pakai bihun. Kan ada tuh, Mbak pernah denger gak? Iya, pakai bihun nih, scam-scam gitu. Jadi kita gak mau hal itu terjadi. Akhirnya kita ya udah kita import aja nih biar rasanya memang enak dan banyak orang yang pasti suka. Emang tantangannya dari situ, karena kita import kunafa dari Arab, kadang-kadang juga stoknya tuh terbatas banget. Jadi pernah suatu hari kita gak jualan kayak semingguan, customer udah pada kapan ready, aduh kita sampai deg-degan gitu. Kayak berasa diteror.
1: Itu makanya ya pastinya karena kalau salah satu bahan yang premium dan emang gak ada di Indonesia gitu kan, itu emang salah satu yang jadi bikin deg-degan banget gitu kan, kayak kata Mila tadi. Dan lebih deg-degan lagi nanti respon masyarakat gimana ya, oh ternyata pantesan sama dan mirip rasanya gitu. Ternyata karena memang menggunakan bahan yang asli, teman produa, jangan salah ya. Jadi kunafa ini emang salah satu yang membuat Dubai Chewy Cookie ini benar-benar kayak spesial, ya kan? Krenyes-krenyesnya itu loh ya. Dan memang pernah dengar juga yang itu, yang katanya makanya Dini kan nanya dulu gitu kayak kenapa memilih yang bahan yang premium kayak gitu kan? Karena memang ada juga gitu yang kayak mungkin dia memakai bahan yang biasa aja gitu, nggak mau repot-repot import juga gitu. Nah karena ada proses import juga di sini gitu, berarti memang dari segi modal nih itu seperti apa tuh Kak Mila?
0: Awalnya sih modalnya lumayan besar ya, karena secara bahan-bahan kita semuanya premium dan semua orang juga tahu kacang pistachio apalagi itu mahal banget. Benar-benar mahal banget, satu kilonya tuh bisa 200-300 ribu kan. Jadi modal utamanya adalah berjuta gitu, jutaan. Terus nyoba-nyoba, kayaknya bisa. Tapi makanya kita sampai kita akhirnya memutuskan untuk harga itu 45. Karena kita pikir itu gak terlalu mahal. juga, yeah, tapi nggak terlalu murah juga gitu, yeah, jadi ya udah pas aja, begitu,
1: dan dengan bahan premium, gitu. Jadi memang harus dicoba banget sih teman Pro 2 ya, sampai akhirnya tuh rasanya berbeda dengan yang lainnya gitu. Oke, okay, emang karena Mila itu emang udah memutuskan untuk memberikan yang terbaik gitu ya, rasa betul, yang enak, kemudian juga nggak cuma karena emang lagi viral doang, dan untuk mereka yang mau merasakan apa Dubai Chewy Cookie ternyata bisa di Lombok aja gitu, nggak perlu ke jauh-jauh.
0: Betul,
1: ke Dubai gitu gak kan,
0: usah jauh-jauh.
1: Karena kunafanya lah yang dari Dubai sana. Dari Arab nih tuan-tuan dua, jadi harus dicoba banget ya. Oke, nanti kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol lagi, dan untuk teman Pro 2 juga yang masih mau kayak penasaran gitu misalnya, terus pengen nanya juga, boleh banget ya seperti biasa di 081 902 57000, atau kamu juga boleh tanya langsung melalui Instagram kita @pro2fm Mataram atau di Facebook Pro2 RRI Mataram.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Balik lagi barengan Mila di Dubai Ciwi Cookie yang viral ya. Topik kita untuk edisi siang hari ini untuk muda kreatif ya. Dan Kamila sendiri dari Missyou.bytes nih, salah satu bisa dibilang usaha yang sekarang ini benar-benar dicari juga sih, karena Dubai Ciwi Cookie-nya ini emang mirip rasanya tadi karena diimpor ternyata salah satu bahannya gitu. Oke, mungkin sekarang ke teknis dari pembuatannya itu sendiri nih. Kalau Mila di awal sampai akhirnya sekarang nih udah beberapa bulan kan ya. Itu dari segi teknisnya udah semakin cepat apa semakin lama nih kira-kira?
1: Iya betul, karena memang dari awal kan kita udah coba-coba buat sampai sekarang kayak udah terlatih kali ya. Karena kita udah ngerjain orderan ratusan, jadi alhamdulillahnya lebih cepat sekarang. Terus dapat teknik baru yang buat bulat-bulatnya tuh tambah perfect gitu, bulat-bulat sempurna jadinya.
0: Okay. Tapi awalnya apakah Mila emang kayak ngeliat tutorial dulu gitu, ngeliat konten-konten orang misalnya atau gimana?
1: Iya, kalau misal mau ngeliat tutorialnya udah pasti kita harus lihat dulu orang dong ngebuat. Gak mungkin kita gak lihat kalau misalnya kita udah bisa buat sendiri gitu. Jadi emang awalnya lihat tutorial-tutorial di TikTok, gimana sih cara buletin biar bagus, terus cara nyetak-nyetak. Nah iya, emang lihat dulu tutorial.
0: Sampai akhirnya ketemu rasa yang sangat pas dan emang sama gitu ya rasanya. Itu akhirnya gimana perasaannya? Atau gimana akhirnya kayak, wah akhirnya gitu. Atau kayak harus ada satu lagi nih kayaknya yang harus dilakuin gitu, ataupun ada teknik baru kayaknya yang harus dicoba supaya rasanya makin mirip banget nih.
1: Jadi dari awal pertama tuh udah sebenarnya udah puas sama hasilnya. Bagus nih. Tapi semakin kedepannya, waktu kedepannya kita jalanin ini, jadi kita nemu teknik-teknik yang memang kita belajar secara otodidak nih Mbak. Kayak ngebuletinnya gimana sih caranya buletinnya biar gak bocor, biar gak isiannya tuh keluar, biar gak berminyak gitu. Jadi akhirnya kita coba-coba, awal-awalnya tuh kita baru buat 20 pieces gitu. 20 pieces itu pun kayak siapa yang beli, akhirnya nawar-nawarin kayak aku jual nih Dubai Ciwi Cookie yang lagi viral, enak loh, dijamin enak, please beli gitu kan sama teman-teman awalnya. Kayak please beli. Waktu itu buat 20 pieces itu deg-degan banget, takut nggak laku.
0: Aduh, kebayang rasanya ya. Orang bakalan terima nggak ya rasanya dan sebagainya gitu ya. Apalagi yang sudah mencoba yang lain misalnya gitu. Tapi akhirnya, wow, ternyata semua orang jadi nagih gitu kan. Jadi pesan lagi dan order lagi deh gitu. Tapi kalau tadi kita lihat berarti effortnya luar biasa ya Mila ya. Betul. Dari awal ya error dan trial, terus sampai akhirnya sekarang bisa membuat Dubai Ciwi Cookies yang ratusan gitu kan per hari ya?
1: Iya per hari biasanya. Kita.
0: Yang bantuin siapa?
1: Ada teman-teman, dulu kan sempat KKN, terus ketemu teman-teman, ternyata dia masih nganggur juga, lagi ngerjain skripsi sih belum lulus. Akhirnya kamu mau nggak tolongin buat Dubai? Akhirnya dia seneng banget sampai dia kayak berterima kasih, makasih ya Mila, akhirnya aku punya bekal, akhirnya aku punya ini uang buat bekal, nggak perlu minta ke orang tua lagi. Aduh itu terharu banget.
0: Karena Mila kan masih muda banget nih, tahun 2 sama kayak kamu lah gitu, baru-baru lulus gitu kan, betul. Dan akhirnya menemukan passionnya gitu di dunia usaha. Emang dari dulu emang mau jadi pengusaha aja gitu?
1: Iya sebenarnya sih emang dari dulu cita-citanya pengen punya toko, punya usaha gitu. Tapi gak kebayang kalau bakal jual Dubai Ciwi Cookie.
0: Kayak jauh banget gitu. Tapi momen viralnya Dubai Ciwi Cookie ini akhirnya, wah ternyata ini nih kayaknya momennya kamu juga. Kan karena lulus kuliah kan mungkin ternyata akhirnya bisa gitu untuk lebih serius dan lebih fokus di usaha. Ya kan, di balik semua effort yang ada gitu pasti ada rasa kayak capek nggak sih gitu dan lain sebagainya, gimana untuk mempertahankan kayak ayo yuk, semangat yuk gitu.
1: Sebenarnya kemarin udah ada kayak di titik ya meskipun rame banget nih, capek banget, rasanya capek karena harus repeat ini yang ulang-ulang gitu loh, repeat bangun pagi balesin chat, terus habis itu siangnya buat itu terus setiap hari kan capek ya Mbak, karena pattern yang sama gitu setiap hari. Akhirnya kita mutusin buat liburan sebentar kemarin.
2: Oh karena udah pusing,
1: karena udah pusing
2: gitu
1: banget.
2: Orderan mulu gitu ya.
1: Akhirnya ada sepupu-sepupu yang masih kuliah juga kita rekrut buat jadi admin. Kayak boleh nggak tolongin jadi admin, kita ajarin segala macam semuanya dan semuanya akhirnya bisa gitu.
2: Oh I see, berarti emang sekarang udah kayak autopilot gitu nggak sih?
1: Iya. Dalam tapi tetap kita ini
2: tetap harus terjun ini ownernya, nggak bisa ya dalam bisnis itu ya. Tapi karena menariknya juga karena Mila bilang kalau dari kecil udah mengenal dunia usaha atau dunia bisnis. Nah boleh di share mungkin apa yang paling menjadi poin utama atau pelajaran yang Mila akhirnya kayak gini nih ternyata bisnis gitu dari orang tua.
1: Iya, jadi awalnya dulu kan pernah jualan pas lagi viral-viralnya slime, baru slime. Nah, itu dulu SD
2: bisa bikin
1: aku
2: juga.
1: Iya, dulu SD aku jualan itu dan itu viral banget kan, squishy slime. Gitu dulu masih dibantuin sama mama karena masih kecil banget. Jadi pelajarannya sih kalau misalnya kita udah dewasa dan kita udah jualan dari kecil-kecil, konsisten aja. Kayak jangan sampai berhenti di jalan gitu. Bahwa sebenarnya kita bisa sukses dengan kekonsistenan itu. Misalnya dengan kayak promosi, ya udah nggak perlu yang mahal-mahal, bisa dari TikTok, bisa dari sosial media. Sekarang kan udah Gen Z gitu kan, udah sosial media banget orang-orang. Jadi itu adalah marketing yang paling murah menurut saya. Jadi memang dan jangan sampai ketinggalan tren. Dari dulu juga memang saya sukanya jualan yang lagi tren-tren gitu. Jadi langsung begitu jual langsung rame karena memang lagi viral.
2: Karena itulah bisnis juga gitu.
1: Betul.
2: Ya harus mengikuti pasar juga.
1: Betul,
2: kan.
1: Betul.
2: Oh, jadi itu ya ternyata terus ada bimbingan orang tua di perjalanan usaha Mila ini gitu kan. Itu bagus banget ya. Dan Mila juga mungkin nanti setelah Duba Cuy Cookie mungkin ada lagi yang mau dibuat mungkin selain ini.
1: Iya, soon-nya sih kita pengen spesialis pistachio kunafa ya karena ini kunafa pistachio udah pasti enak. Dan mungkin kedepannya mau buat cookies atau enggak brownies belum tahu, tapi semoga aja dilancarkan.
2: Masih rahasia juga sih.
1: Iya, masih rahasia.
2: Tapi tetap ya di satu nama Miss You Bites ya.
1: Betul.
2: Oke, kita tungguin nanti ya teman Pro 2 ya. Untuk teman Pro 2 juga mungkin yang baru mau merintis nih, misalnya baru lulus kayak Mila juga gitu, pengennya itu usaha gitu, bukan ke dunia kerja gitu kan, kerja sama orang lain enggak, tapi pengen memberikan lapangan pekerjaan untuk orang lain ya, walaupun masih di umur yang masih muda gitu. Mila sendiri walaupun udah ada kayak gambaran dari orang tua gitu, ada enggak kayak tipsnya nih untuk teman Pro 2?
1: Tipsnya sih buat teman-teman yang mau mulai usaha, jangan takut untuk mencoba. Karena mencoba itu benar-benar membawa kita sampai seperti sekarang gitu. Karena coba-coba, iseng-iseng ternyata sukses gitu. Jadi jangan pernah takut coba, yakin sama diri kamu sendiri. Kalau kamu itu bisa, pasti semuanya bisa asal kita rajin, konsisten, berdoa. Terus kita serve juga yang terbaik. Misalnya mau usaha apapun itu harus menawarkan yang terbaik buat pelanggan. Nanti pelanggan dengan sendirinya datang lagi ke kita kayak gitu.
2: Ya betul. Berarti kalau Mila ini melihat ini produknya ini atau Duba Cuy Cookie-nya ini itu karena memang dia enak atau emang karena karakternya kuat gitu loh?
1: Kalau Duba Cuy Cookie kan udah banyak ya Mbak di pasaran ya. Tapi kita kalau saya melihat Duba Cuy Cookie saya ini emang enak. Yang pertama sampai benar-benar customer itu ada satu orang udah repeat order ada kali 10 kali. Bolak-balik kayak itu udah pasti enak. Udah pasti enak, terus udah punya ciri khasnya sendiri ya dibanding yang lain. Kalau misalnya ada brand lain yang mau banding-bandingin sama brand saya ya saya ya udah terima-terima aja karena menurut saya brand saya ini nggak bisa dibandingin sama yang lain gitu
2: karena emang beda gitu.
1: Iya,
2: kan
1: betul.
2: Walaupun sama bentuknya dan namanya.
1: Iya benar.
2: Iya dan ini kan memang dia terangkat itu karena viral gitu ya, tapi kayaknya bakalan terus ada gitu seperti cookies-cookies yang lainnya nggak sih?
1: Betul.
2: Bakalan terus ada
1: tetep,
2: sepanjang masa.
1: Lifetime.
2: Lifetime dia gitu loh. Dan ternyata di Miss You Bites sendiri Mila sudah menentukan standarnya gitu bahwa oke ini enak dan ini juga beda
1: ya,
2: gitu.
1: Iya, nggak boleh dirubah-rubah pokoknya resepnya, SOP-nya semuanya udah pasti ini yang terbaik gitu.
2: Walaupun tadi ya effortnya tuh aduh harus luar biasa banget ya. Kayak berarti di awal itu sendiri.
1: Di awalnya udah langsung berdua sih sama Wendy ya, karena dia yang paling support banget kayak karena awalnya kita bingung kan, fresh graduate, dia kan udah punya kerjaan, aku belum, jadi kayak awalnya bingung kayak ih ngapain ya, aku ngapain ya, ya aku pengen punya uang ya, kayak aku ngapain ya, terus dia kayak ya udah kita jualan aja gitu, jadi dari awal memang dia udah support, dia udah beli bahan, beli alat dan bahan semuanya dia yang support. Jadi dari awal emang udah berdua gitu.
2: Iya, oh iya teman berdua. Kita kenalkan dulu Wendy ya di sini. Selain Mila, ada Wendy gitu bersama Miso Bites-nya ini teman berdua. Dan nanti juga bakalan ada cookies-cookies yang lain ya katanya tadi ya, benar?
1: Iya,
2: kan?
1: iya.
2: Ini kasih bocoran dulu di sini pertama kalinya ya Mila. Nge-share juga enggak sih?
1: Iya, benar.
2: Dan masih dari tapi bahannya masih tetap akan ada bahan import ya tadi kunafa, terus ada pistachio-nya juga mungkin. Mungkin kayak lebih ke minuman enggak kalau minuman.
1: Belum tahu ya, tapi rencananya kita bakal buka toko mungkin di masa seperti depan.
2: Mimpinya,
1: siapa tahu
2: impiannya Mila kan.
1: Iya, siapa tahu ya bakal develop produk baru.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi soon.
2: Iya, betul. Kita tunggu aja. Mm-hmm. Atau mungkin nanti menerima reseller gitu.
1: Oh iya, sekarang pun kita sebenarnya menerima reseller, Kak. Jadi coffee shop itu sebenarnya reseller dari kita. Terus kemarin ada yang mau kirim ke Bima, kirim ke Dompu, itu kita kasih harga yang ya bersahabat lah untuk dia jual lagi di sana, karena di sana kan jauh ya dari Mataram, Lombok, kayak gitu, jadi dia jual lagi.
2: Nah itu dia ya, karena memang viralnya ini juga karena ada media sosial gitu kayak Instagram, TikTok dan sebagainya itu. Kalau untuk konten itu emang dipikirin sendiri atau udah ngalir aja tuh gimana?
1: Kalau untuk konten sebenarnya ngalir aja sih. Kita videoin ketika proses pembuatan. Proses pembuatannya videoin, terus habis itu tinggal videonya digabung-gabung jadi satu video TikTok yang kita konsisten upload setiap hari gitu aja. Sebenarnya videonya enggak ada konsep, video sembarangan tapi jadi viral.
2: Mana lebih menantang nih? Karena kan sekarang tuh kita kayak kerja tuh di dua dunia enggak sih? Dunia nyata dan dunia digital, tadi ya dunia maya gitu. Mana lebih menantang itu, apakah ketika membuat produknya atau membuat kontennya?
1: Ketika membuat produknya
2: sih, sih
1: tapi ya kadang-kadang sih ada yang gagal juga, karena kan kita pakai tim itu ada beberapa orang. Nah kadang-kadang satu orang ada yang buat kesalahan,
2: iya nggak
1: segitiga malah. Ya itu, tapi itu tetap nggak apa-apa kita, ya udah nggak apa-apa, masih belajar gitu. Kalau untuk media sosial ya sebenarnya gampang-gampang aja sih menurut saya, karena gampang banget upload video dari TikTok, kayak cuman persekian detik, cuman kalau viral banyak banget nih komen-komen yang waduh. Terus ada pula yang banding-bandingin, enakan ini nih daripada Miss You kayak gitu. Tapi banyak juga yang ngedukung kita, herannya kayak enggak, enakan Miss You gitu.
2: Namanya netizen kan ya. Itulah serunya zaman sekarang ya. Selain di dunia nyata yang kita hadapi kan drama-drama, belum drama di dunia mayanya gitu. Tapi itu salah satu tantangan usaha ya Mil ya.
1: Banyak banget yang promosiin juga kayak Dubai-nya dia di TikTok kita kayak beli di sini aja harga lebih murah kayak gitu. Terus banyak juga yang marahin itu netizen itu sendiri ya Kak. Aku enggak ada ikut campur. Dia bilang kayak enggak sopan tahu promosi di sini kayak gitu. Iya bener juga gitu. Kalau mau promosi ya udah buat usaha sendirilah, kayak buat konten sendirilah.
2: Apalah
1: kayak
2: gitu. Ya.
1: Jangan numpang ribut di konten orang.
2: Tapi emang gitu ya sekarang ya.
1: Justru, betul.
2: Tapi justru dari situ juga semakin viral lah jadinya kan ya. Miss You. Berarti ini bacanya Miss You ya?
1: Iya, Miss You.
2: Lo bacanya Miss You dot bites ternyata. Oke, boleh enggak nih Kak Dini minta mungkin nanti Mila ngomongnya, halo saya Mila dari Miss You Bites gitu. Terus bisa enggak kasih kayak pesan gitu, atau mungkin lebih ke semangat ke teman pro 2 yang baru akan memulai usaha nih.
1: Halo teman-teman, saya Mila dari Miss You Bites. Buat kalian yang mau mulai usaha, jangan takut, berani untuk mencoba. Karena sekarang udah zaman digital, pakai aja TikToknya, pakai aja Instagramnya, pokoknya harus berani, pasti semuanya akan baik-baik aja dan pasti produk apapun yang kalian jual itu bakalan laku, percaya deh sama aku.
0: Yeay, intinya harus percaya.
1: Percaya.
0: Thank you Mila. Oke, terus di mana nih teman Pro 2 bisa dapetin Duba Cuy Cookie-nya Miss You Bites?
1: Oke, kita sekarang open ordernya via WA di 081 17 0101.
0: Oke. Terus di media sosial?
1: Media sosialnya kita punya Instagram sama TikTok, missyou.bites.
0: Oke, tuan Pro 2, jangan sampai kamu gak kepoin ya. Dan gak cobain Duba Cuy Cookie-nya ini yang benar-benar mirip rasanya seperti di Dubai. Karena diimport bro, ini diimport bahannya, kunafanya. Jadi langsung cobain, langsung kepoin dan langsung order ya. Karena kita udah ke jam 1 siang. Thank you banget ya Mila udah sama-sama hadir ya, dan juga Wendy ya, walaupun dia diam-diam saja. Thank you banget udah hadir dari Miss You Bites, dan ditunggu ya produk-produk dari Miss You Bites-nya nanti. Kita tunggu seperti apa gebrakannya. Makanya jangan gak boleh menyerah ini yang punya usaha.
1: Betul.
0: Harus semangat terus. Yaudah teman berdua, untuk Muda Kreatif siang hari ini kita udahin dulu ya. Nanti sebentar lagi bakal ada acara lainnya, pastikan kamu stay tune terus di 104.2 FM. Dini dan Mila pamit, bye-bye.

0: kambing. Sate
1: guys,
0: kambing.
1: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu sate, 7 sutuk.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

104,2 FM Teman Pro 2 balik lagi. Dini masih nemenin kamu nih untuk edisi siang hari ini ya. Dan di santai siang kali ini Teman Pro 2 kita sudah ada di zona olahraga. Jadi untuk Teman Pro 2 yang pastinya udah penasaran banget dengan informasi-informasi seputaran dunia olahraga nasional maupun internasional, tenang aja, Dini bakalan bahas. Dini bakalan share ya untuk edisi kali ini ya. Oke. Jadi Teman Pro 2, kita lihat dulu informasi-informasi terbaru ya, terutama nih untuk kamu yang penasaran banget juga dengan kejuaraan-kejuaraan yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini ya. Di mana semangat untuk menjemput prestasi dalam dunia olahraga di NTB ini kan terus diperkuat gitu. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga NTB sedang mematangkan pelaksanaan kejuaraan provinsi tingkat pelajar yang akan mempertandingkan 11 cabang olahraga. Ajang bergengsi ini disiapkan sebagai wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dari seluruh kabupaten kota di NTB. Dan kejur prof ini nanti menjadi salah satu langkah strategis ya dalam memperkuat fondasi prestasi olahraga, terutama untuk kamu nih para pelajar ya. Jadi jangan sampai untuk tidak pernah mencoba sama sekali, atau kamu langsung menyerah, atau kamu pesimis gitu sebelum mencoba. Jangan ya. Sudah ada adanya gitu. Jadi kamu latihan-latihan, terus nanti siapa tahu bisa banget untuk mengikuti kejuaraan provinsi. Nah, di Kejur Prof ini sendiri sebanyak 11 cabang olahraga dipastikan ya. Untuk tahun ini ada atletik, bulu tangkis, panjat tebing, pencak silat, voli indoor, futsal, kempo, tarung derajat, panahan, taekwondo dan karate.

Teman berdua, Bruno Mars, this one with on my soul. Yeay, yeay, yeay, Bruno come back. Seperti Bruno-Bruno sebelumnya loh. Oke teman berdua, Dini mau kasih informasi dulu masih di zona olahraga ya. Soal pembalap World Superbike, Iker Lecona, yang akan kembali ke MotoGP untuk balapan seri Hungaria akhir pekan ini. Pembalap asal Spanyol ini ditunjuk oleh Gresini Racing sebagai pengganti Alex Marquez yang masih mengalami cedera. Sebelumnya, Alex Marquez mengalami kecelakaan parah saat tampil di GP Catalan pada Mei yang lalu ya. Jadi, ya terpaksa harus absen di MotoGP Mugello dan sekarang harus kembali melewatkan balapan di Balaton Park. So, digantilah ya oleh Iker yang dipastikan kembali ke pedok MotoGP menggantikan Alex Marquez pada putaran ke-8 untuk musim ini gitu. Dan bagi Iker Lecona sendiri, ini akan menjadi penampilan pertamanya di MotoGP sejak balapan di Qatar tahun 2023 gitu. Dan pastinya dia sudah lama sih berkiprah di dunia balap motor ya. Karirnya di level kejuaraan dunia dimulai saat dia debut di kelas Moto2 pada musim 2016. Setelah itu dia naik kelas utama bersama KTM sebelum akhirnya pindah ke ajang World Superbike. Dan saat ini dia membela tim Aruba Racing Ducati dan menduduki peringkat kedua klasemen World SBK 2026. Selain Iker, pembalap veteran Carl Crutchlow juga dipastikan akan hadir di MotoGP sebagai pembalap pengganti ya, menggantikan Johan Zarco yang juga sedang mengalami cedera bahu. Aduh, cepet-cepet ya semuanya, baik-baik aja yang cedera nih abang-abang MotoGP. Supaya bisa datang ke Mandalika lagi gitu, gak digantiin sama yang lain ya kan. Karena sayang banget kan udah latihan-latihan tapi ternyata harus digantikan oleh yang lain gitu. Dan ya semoga aja penggantinya pun tetap semangat juga gitu ya untuk meraih mungkin jenjang karir atau level yang lebih tinggi lagi gitu. Dan semoga terus tetap semangat pastinya. So teman-teman berdua, stay tune terus.

0: datangnya tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: Kalau ngomongin Piala Dunia, yang seru itu bukan hanya pertandingan di lapangan, tapi juga vibes dari negara tuan rumahnya. Setiap edisi itu selalu memiliki rasa yang beda. Seperti di Brazil, suasananya itu seperti tanpa henti, musik, tarian, sampai supporter yang gak pernah kehabisan energi. Atau di Jerman, yang lebih tertata. Tapi tetap rame dan hangat, semua orang kumpul di fan zone, nonton bareng serasa satu tim. Terus di Qatar kemarin, atmosfernya beda lagi, lebih modern. Stadionnya deket-deket, jadi vibes-nya itu kerasa intens banget. Hari ini nonton di satu stadion, besok bisa pindah-pindah ke stadion lainnya. Dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia yang bakalan datang, kemungkinan atmosfernya bakal makin gila sih. Teknologi makin canggih. Jadi nonton bola nggak cuma di stadion, tapi juga lewat layar dengan pengalaman yang lebih interaktif. Fanzone juga pasti makin kreatif. Penuh hiburan dari musik sampai budaya dari berbagai negara. Belum lagi tren sekarang yang makin peduli lingkungan. Bisa jadi nanti stadion dan fasilitasnya lebih ramah lingkungan, tapi tetap keren dan megah. Yang paling penting itu vibes kebersamaannya. Tetap jadi inti. Bayangin nih, jutaan orang dari berbagai negara, beda-beda bahasa, beda budaya, tapi bisa nyanyi dan teriak bareng hanya karena satu hal, sepak bola. Jadi, Piala Dunia itu bukan hanya soal siapa yang menang, tapi soal suasana yang bikin dunia terasa lebih dekat, lebih seru, dan pastinya lebih hidup.
5: Teman terbaik.

Just more, one more try teman Pro 2. Kayaknya bisa ya kita bilang setiap atlet itu terus mencoba dan berani mencoba, dan mentalnya memang harus dijaga banget gitu. Jadi selain sehat secara physically siap, tapi secara mental juga harus siap. Karena gak cuma membawa nama diri aja, tapi juga membawa nama negaranya misalnya ketika turnamen, ataupun juga membawa nama baik dari klubnya misalnya. Nah teman Pro 2, Dini punya informasi dulu nih ya, dimana setelah juara bersama Persib, Frans Putros siap tampil di Piala Dunia 2026. Wow, sendiri aja, gak ngajak timnas. Oke, jadi back Frans Dia Putros resmi masuk dalam skuad timnas Irak untuk putaran final Piala Dunia 2026, dimana pemanggilan ini menjadi pencapaian yang istimewa untuk pemain yang baru saja membantu Persib Bandung meraih gelar juara Super League 2025-2026. Jadi nama Putro sendiri masuk dalam daftar 26 pemain yang diumumkan oleh timnas Irak untuk tampil di ajang sepak bola terbesar dunia ini gitu. Sebelumnya dia juga telah mengikuti pemusatan latihan tim nasional di Spanyol sebagai bagian dari persiapan. Jadi kesempatan tampil di Piala Dunia memang menjadi momen penting dalam karirnya, di mana dia memang berdarah Irak dan Denmark ya. Tampilnya juga konsisten banget sepanjang musim bersama Persib dan menjadi salah satu sosok yang penting dalam keberhasilan Maung Bandung. Dan melalui akun resminya, timnas Irak memperkenalkan skuad yang akan membawa harapan negara ya, negaranya gitu, untuk tampil di Piala Dunia 2026. Bagi Putra sendiri, turnamen ini menjadi kesempatan pertama untuk tampil di panggung sepak bola tertinggi tingkat internasional. Dan Persib Bandung pun menyambut kabar ini dengan bangga gitu teman Pro 2. Ini pencapaian dan apresiasi Putros ini benar-benar hasil dari kerja keras, dedikasi dan profesionalisme yang ditunjukkan selama berkarir. Selain menjadi kebanggaan bagi klub, keikutsertaannya di Piala Dunia juga berpotensi memberikan keuntungan finansial juga nih bagi Persib gitu, dan berpeluang memperoleh kompensasi dari FIFA melalui program FIFA Club Benefit Program.

Azteca, Mexico City menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia. Tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat, mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya atau handball, bukan menyundul dengan kepalanya. Jika menggunakan teknologi video assistant referee atau VAR, gol itu bisa saja tidak dianggap sah. Namun apa daya, pada masa itu teknologi secanggih VAR belum hadir dalam pertandingan sepak bola. Usai pertandingan, Maradona justru menyebut gol itu tercipta berkat sedikit sentuhan kepala Maradona dan sedikit campur tangan Tuhan. Inilah awal dari istilah ikonik Hand of God yang kemudian menjadi lekat pada identitas legenda asal

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

104,2 FM Teman Pro 2 Zona Olahraga punya informasi terakhir ternyata ya, karena sudah mendekati jam 2 siang. Ini dari informasi mengenai Timnas Indonesia yang akan menghadapi Timnas Oman pada laga FIFA Match Day. Wow. Pertandingannya sendiri itu emang bakalan udah seru banget ya, karena sudah 38 tahun ya, dan skuad Garuda berupaya mengakhiri penantian kemenangan atas Oman yang berlangsung hampir 4 dekade atau tepatnya 38 tahun yang lalu. Wah, keren banget sih. Di mana pertemuan pertama Indonesia sukses mengalahkan Oman ini tepatnya di tahun 1987, kalah 2-0 Oman ya di Kings Cup tahun 1987 ini di Bangkok, tepatnya di Thailand sana. Dan catatan pertemuan kedua tim menunjukkan Indonesia dan Oman sudah bertemu 6 kali. Dari seluruh pertandingan itu, Indonesia membukukan 2 kemenangan, 1 imbang, dan 3 kekalahan. 2 kemenangan Indonesia atas Oman terjadi pada turnamen Kings Cup di Bangkok. Tim Merah Putih menang 2-0 dan kembali unggul 3-0 gitu. Dan itu 38 tahun yang lalu sih. Setelah kemenangan ini, Indonesia gak pernah lagi menundukkan Oman pada pertandingan berikutnya. Garuda harus hanya mencatat 1 hasil imbang serta menelan 3 kekalahan berikutnya, dimana pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada laga persahabatan di Dubai Mei 2021. Indonesia saat itu harus mengakui keunggulan Oman dengan skor akhir 1-3, dan produktivitas kedua tim ini terbilang berimbang berdasarkan catatan 6 pertemuan sebelumnya. Indonesia mencetak 6 gol, sedangkan Oman membalas dengan torehan 7 gol. Wow. Dan laga FIFA Match Day menjadi ujian penting bagi skuad asuhan John Hartman ini ya, di mana tim pelatih memanfaatkan pertandingan ini untuk persiapan agenda internasional berikutnya. Dan Indonesia juga berupaya memperbaiki rekor pertemuan melawan Oman melalui pertandingan ini. Jadi upaya ini dilakukan setelah Garuda gagal meraih kemenangan sejak tahun 1988. Wow. Ya udah, congratulations aja dulu ya Teman Pro 2. Semoga aja tentunya hal ini membuat Indonesia jadi semakin semangat nanti di match day-nya gitu, karena sudah 38 tahun, kira-kira bakalan menang lagi atau enggak, itu kan pasti penasaran banget nih Teman Pro 2. Dan untuk kamu yang masih penasaran, ya udah, kamu harus terus dengerin Zona Olahraga di Santai Siang setiap hari Senin sampai hari Minggu. Dini yang bertugas untuk edisi siang hari ini mesudahan dulu. Thank you Teman Pro 2 untuk kamu yang udah stay tune. Pastikan stay tune terus hanya di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dini pamit.

Wah. Teman terbaik kamu. Kalau kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Siang Entertainment Today, hadir lagi untuk nemenin kamu di edisi siang hari ini. Seneng banget di hari Rabu 3 Juni 2026. Buat kamu yang mau tahu update informasi dunia entertainment, aku bakal hadirkan dari penyanyi, terus juga dari film, mungkin karya-karya film terbaru di tahun 2026 atau tepatnya di bulan Juni. Dan mungkin ada yang pengen update juga tentang musisi-musisi Indonesia bahkan dunia yang mungkin bakal punya konser seru nih di bulan Juni ini. Jadi pastikan kamu untuk yang mau update ya, stay tune sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nanti aku bakal punya info nih tentang salah satu penyanyi yang aduh keren-keren banget sih lagunya ya. Buat kamu yang penasaran ya, lagu apa nih yang rilis lagi nih untuk menghibur kamu ya, pastikan untuk stay tune terus ya di Entertainment Today.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Hilang tanpa bilang ini alias ghosting sih ya, lebih tepatnya teman Pro 2. Siapa sih yang suka ghosting atau mungkin yang dighostingin? Tapi mending bilang deh ya, supaya orang gak bertanya-tanya kamu ngilang begitu aja terus kembali tanpa merasa udah melakukan kesalahan gitu ya teman Pro 2. Kebiasaan deh ya, tapi semoga aja jangan sampai deh kamu mengghostingkan orang atau dighostingin gitu ya, serem. Sakitnya gak karu-karuan soalnya ya. Tapi kalau misalnya kamu gak pengen itu terjadi, jangan sampai kamu berbuat seperti itu, oke? Oke, kita tinggalkan ghosting-ghosting itu teman Pro 2. Kita ke informasi yang

favoritnya ya sepanjang karir bermusik ya, di mana lagu ini ditulis dan diproduseri bersama Salman Zadeh dan Max Martin ya sebagai kolaborator lama, dan kolaborasi tersebut memperkuat karakter pop emosional khas Ariana dalam lagu ini ya, dan tokohnya digambarkan berusaha melupakan Ariana yang terus menghantuinya setelah hubungan berakhir gitu ya. Konsep ini memperkuat ketegangan emosional dan alur cerita yang intens sepanjang studio. Media People menyebut Justin Long menghadapi berbagai kejadian dramatis dalam video tersebut ya. Secara tematik lagu ini bahasnya itu tentang penyesalan, kerentanan emosional, dan refleksi hubungan yang berakhir ya. Dan album Petal juga menandai kembalinya Ariana ke dunia musik setelah fokus pada proyek film gitu, teman Pro 2. Ah, keren banget Ariana ya. Jadi gak sabar aku pengen lihat juga seperti apa sih video music dari lagu Hate That I Made You Love Me. Tapi ntar deh aku bakal cek buat kamu, oke? Okay?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, Lawan Pro 2 masih di Entertainment Today. Dan satu lagi nih, penyanyi favorit aku sih. Aku paling suka lagunya yang Trouble is a Friend. Trouble is a Friend. Kenapa ada yang merenggut ya? Apakah merasa menjadi trouble-nya? Tapi itu adalah lagu yang bikin Lenka gitu ya, pada akhirnya banyak yang notice, banyak yang relate juga sama lagunya. Dan mungkin lagu terbarunya ini juga bisa jadi relate sama kamu, karena kabarnya penyanyi dan penulis lagu asal Australia yang udah 5 kali tampil di Indonesia ini ya resmi merilis album terbarunya bertajuk Good Days ya. Semoga aja ya. Dan itu ternyata udah rilis di akhir bulan Mei 2026, dan album ini dirilis secara independen melalui label miliknya sendiri ya, di mana Skipalong Records ya. Itu menandai babak baru dalam perjalanan musik Lenka yang sudah berkarya selama lebih dari 2 dekade, teman Pro 2. Wow. Ini nanti bakal lagu apa aja ya yang jadi andalannya? Kita tunggu aja, oke?

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Oke, Tangan Berdua, udah hampir jam 15 aja. Aduh, udah sampai di sini dong. Aku share info tentang dunia entertainment ya. Aduh, sayang banget ya. Karena tenang, masih ada informasi lain lagi. Tapi nanti di pukul 15 informasi tentang Nusa Tenggara Barat alias info lokal. Jadi buat kamu yang penasaran seperti apa kabar Nusa Tenggara Barat untuk beberapa hari ini ya, kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanakan, program-program apa yang dilakukan juga gitu ya teman Pro 2 di bulan Juni ini ya, pastikan kamu stay tune terus di Santai Siang Info Lokal.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Teman terbaik kamu.
1: Radio. Stages.

Oke, okay, teman Pro 2, info lokal hadir lagi untuk nemenin kamu. Dan seperti yang Putri bilang ya, informasi dari Nusa Tenggara Barat bakal aku hadirkan buat kamu ya, dari Lombok, Sumbawa. Tapi kayaknya ini dari Lombok bagian timur dulu. Wow, ini kayaknya maksudnya apa? Ini cukup menjadi salah satu yang harus diperhatikan bersama sih, teman Pro 2. Ntar aku bakal share deh informasinya buat kamu lebih lengkapnya. Jadi pastikan kamu stay tune.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

dari Lombok Timur ya, tepatnya di kawasan Sembalun ya teman Pro 2. Di mana ini kabar yang cukup menyedihkan, karena aku belum sempat ke sana sih ya, belum ngelihat langsung keindahannya. Tapi ini akan segera ditanggulangi ya, yaitu kebakaran melanda kawasan Bukit Savana Propo di wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani Selasa 2 Juni 2026. Dan hingga hari ini, Rabu pagi tadi tepatnya ya, api dilaporkan masih menyala di sejumlah titik dan proses pemadaman terus dilakukan oleh petugas gabungan. Penanggung jawab kebakaran hutan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, MN Fajrin, mengatakan titik api pertama kali terdeteksi pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah di kawasan Savana Propo 2 ya, dan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan itu terjadi di dua titik koordinat ya, di koordinat E dan S di kawasan Savana Propo 2, dan kemudian api meluas ke Savana Propo 1 yang didominasi vegetasi savana kering. Dan kelompok pengelola Savana Propo mengerahkan 15 personel ya menuju lokasi kejadian sekitar pukul 13, di mana upaya pemadaman hingga pukul 18 dengan metode manual untuk membatasi pergerakan api di kawasan savana. Dan hingga malam hari ya belum sepenuhnya berhasil dikendalikan. Jadi di sini BTNGR ya itu akan terus melakukan langkah untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus meminimalkan dampak terhadap ekosistem kawasan Gunung Rinjani. Karena memang memasuki musim kemarau, BTNGR juga menghimbau masyarakat, pendaki, pelaku wisata alam, petani, dan juga peternak agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Dan vegetasi savana yang mulai mengering dinilai sangat rentan terbakar. Jadi diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu api seperti membakar lahan, membakar sisa vegetasi, membuang puntung rokok sembarangan, maupun menyalakan api tanpa pengawasan.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

sampai kapan teman Pro 2, bye-bye lah. Ya, special single buat kamu yang masih setia stay tune di Santai Siang Info Lokal teman Pro 2, dimana di sini ada informasi terkait dengan kesadaran berlalu lintas yang memang sekarang udah jadi perhatian kita bersama gitu ya, dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Ya, masyarakat dihimbau untuk selalu tertib lalu lintas untuk menciptakan keamanan gitu ya, dan salah satu yang bisa menjaga supaya menekan angka kecelakaan serta menciptakan budaya berkendara yang lebih disiplin. Dan tentunya pengendara kendaraan bermotor wajib menggunakan helm, terus juga untuk yang pakai sepeda motor bawa SIM, STNK ya, dan mematuhi rambu-rambu marka, karena itu penting banget teman Pro 2 ya, di jam-jam semuanya lagi pengen beraktivitas, pengen cepat nyampe rumah ya, terus ada juga yang pengen cepat pulang, siapa tuh? Yaudah, hati-hati di jalan buat kamu yang berkendara di sore hari ini, atau mungkin bakal berkendara, siap-siap buat pulang nanti di jam 4 sore ya.

kita main berdua, gak berasa banget waktu aku untuk nemenin kamu di sore ceria. Bukan sore ceria, santai siang sampai di sini. Nanti kita bakal ketemu lagi di sore ceria. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau dapetin insight yang menurut aku luar biasa sih, karena kita bakal ngobrol seru bareng sama teman-teman yang baru mendapatkan ini predikat gelar atau tugas ya, tugas baru di tahun 2026 ini sebagai duta bahasa. Pengen tahu seperti apa gitu ya perjuangannya. Ntar deh ya, jam 16, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, saatnya info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Mataram menegaskan bahwa sekolah tidak lagi memberlakukan pungutan berupa sumbangan pembinaan pendidikan SPP maupun biaya penyelenggaraan pendidikan BPP. Dukungan masyarakat terhadap kebutuhan sekolah saat ini hanya melalui mekanisme sumbangan komite yang bersifat sukarela dan ditetapkan melalui musyawarah bersama orang tua siswa. Penegasan tersebut disampaikan menyusul masih adanya persepsi di sebagian masyarakat yang menganggap sekolah negeri masih menerapkan pungutan rutin kepada peserta didik. Pihak sekolah memastikan seluruh kebijakan yang berkaitan dengan dukungan pembiayaan masyarakat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak mengandung unsur pemaksaan. Kepala SMAN 2 Mataram Abdul Qadir Alaidrus SPMPD mengatakan istilah SPP maupun BPP sudah tidak digunakan lagi di lingkungan sekolah. Menurutnya mekanisme yang berjalan saat ini adalah sumbangan komite yang dibahas dan diputuskan dalam forum resmi antara komite sekolah dan wali murid. Dia menjelaskan sebelum forum komite dilaksanakan, sekolah terlebih dahulu memaparkan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pendidikan. Setelah kebutuhan tersebut disampaikan, proses pembahasan dan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di bawah kewenangan komite sekolah bersama para orang tua. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Museum Negeri NTB menggelar kegiatan simulasi kebakaran sebagai upaya memperkuat mitigasi bencana di kawasan destinasi budaya Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan ini bekerja sama dengan BPBD Provinsi NTB dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat yang melibatkan seluruh pegawai museum dan taman budaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat. Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nurala mengatakan bahwa simulasi kebakaran merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun bersama BPBD Provinsi NTB serta Dinas Pemadam Kebakaran Lombok Barat. Menurutnya, kesiapsiagaan terhadap potensi bencana menjadi bagian penting dalam pengelolaan museum, meskipun kegiatan tersebut tidak secara khusus masuk dalam program utama tahunan. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi sore hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: teman-teman berdua, sore ceria hadir lagi buat nemenin kamu ya. Dan hari ini aku seneng banget karena aku gak sendiri. Aku udah kedatangan salah seorang yang baru aja mendapatkan gelar yang luar biasa menurutku ya. Karena dia baru mencoba tahun ini kabarnya ya, dan langsung dapet juara. Ya, walaupun pemenang kedua, tapi itu luar biasa teman Pro 2. Siapakah yang akan hadir di sore hari ini? Udah hadir dari tadi sih, tapi boleh kenalan dulu deh.
1: Halo teman-teman Pro 2 yang lagi ngedengerin kita di rumah sambil santai-santai. Perkenalkan, sebelumnya aku Anissa, aku biasa dipanggil Nisa atau Ica. Aku salah satu mahasiswi aktif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi semester 2 dari Universitas Mataram.
0: Oke, dan ini dia nih pemenang 2 ya, untuk yang putrinya ya, Duta Bahasa NTB 2026. Dan ini dia untuk yang cowok ya, yang udah terhubung by phone karena saat ini posisinya sedang tidak di Lombok alias di Jakarta sana. Kita sapa. Halo, assalamualaikum. Halo. Aduh, nan jauh di sana tapi tetap bisa terhubung.
1: Masya Allah, luar biasa sekali.
0: Boleh kenalan dulu deh sama teman Pro 2.
2: Halo. Halo teman-teman semua. Halo juga Kak Putri dan Anissa.
1: Hai.
2: Kenalin, nama aku Lalu Astrullah Yuram Dhani. Aku akrab disapa Ariel. Saat ini mahasiswa semester 2 dan berkesempatan untuk kuliah di Universitas Indonesia, Prodi Hubungan Internasional.
0: Wow. Halo semuanya. Ini relate ya. Sebagai duta bahasa ya, akan membawa bahasa Indonesia ini go internasional. Wow. Ya. Oke, ya, nan jauh di sana tapi tetap mengusahakan bisa hadir ya by phone ya di siaran sore ceria hari ini. Dan aku mau tanya-tanya nih ke teman Pro 2 yang mungkin penasaran mereka, boleh langsung kamu tanya via telepon bisa di 0370644679 atau bisa by WhatsApp ya di 0819020570, atau bisa yang mau tanya-tanya juga via TikTok, boleh banget ya di live TikTok juga ya. Kita tunggu sampai di jam 5 sore. Tapi sebelumnya tanya dulu sama Anissa dan juga Ariel ya, betul. Biar makin akrab gitu ya, kayak bahasnya makin enak gitu ya kita ngobrolnya. Gimana awalnya kalian bisa ikut seleksi duta bahasa ini gitu? Emang suka belajar tentang bahasa gitu, atau kayak ya karena apa gitu loh? Okay. Dari Nisa dulu deh.
1: Baik. Oke, sebelumnya kenapa kok bisa sih dari akuntansi nih Kak ya langsung ke bahasa?
0: Itu dia.
1: Itulah yang sering dipertanyakan oleh orang-orang ya Kak ya. Nah, jadi alasan kenapa sih kok bisa Nisa sampai ikut ajang pemilihan Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 ini, itu awalnya karena temen Nisa itu nyuruh Nisa untuk daftar. Karena dia melihat katanya, wah kamu tuh kan suka ngomong, pernah di radio juga, seperti itu sering MC dan lain sebagainya, kayaknya kamu cocok deh untuk daftar di pemilihan duta bahasa ini, seperti itu. Nah, setelah Nisa lihat-lihat, ternyata Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat itu tuh bukan hanya sekedar tentang jago ngomong, public speaking dan lain sebagainya, tapi tentang bagaimana kita bisa menjadi perpanjangan tangan dari Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri gitu Kak. Nah, dari hal-hal itulah jadi Nisa tertarik untuk daftar dan ikut serta dalam pemilihan duta bahasa ini, sampai saat ini bisa terpilih menjadi pemenang 2 Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Mungkin seperti itu kilas baliknya kalau dari Nisa Kak.
0: Oke, jadi memang ya menjawab challenge dari teman-teman kamu.
1: Betul sekali.
0: Untuk bisa ikutan ya, dan akhirnya ya berhasil. Nah, kalau dari Ariel gimana? Gimana ceritanya bisa ikut duta bahasa ini?
2: Kalau tadi Nisa menjawab challenge dari teman-temannya, aku mungkin punya beberapa faktor yang berbeda ya Kak. Ada banyak sekali faktor, terutama faktor personal juga. Jadi aku sendiri tumbuh hidup dekat dengan kebudayaan dan kesastraan di Nusa Tenggara Barat, terutama sastra tulisan dan juga lisan, yaitu aksara. Jadi di rumahku sendiri, ayahku tuh gemar sekali berkutat di bidang aksara dan juga tulisan. Dari sana aku melihat bahwa aksara, kemudian juga bahasa, itu perlu diwariskan kepada masyarakat luas. Supaya apa? Supaya identitas kita tidak hilang. Dan ini sebenarnya linear banget dengan jurusan aku sebagai mahasiswa hubungan internasional ya. Karena sebagai mahasiswa hubungan internasional, tentu aja aku banyak banget berinteraksi dengan bahasa dalam berbagai bentuk tentunya. Misalnya debat, terus juga negosiasi, diplomasi, dan lain sebagainya. Dari situ aku melihat bahwa ternyata bahasa itu bukan sekadar tentang berbicara atau berkomunikasi, tapi lebih dari itu, bagaimana nantinya bahasa itu mengandung identitas, membawa ingatan kolektif suatu masyarakat, terus juga mengubah perspektif seseorang, baik menjadi sesuatu yang baik atau menjadi sesuatu yang buruk, tergantung bagaimana kita menggunakan dan mendayagunakan bahasa. Dan mulai dari kedekatan-kedekatan itu, aku rasa ikut duta bahasa adalah salah satu hal yang cocok gitu, yang mewadahi keresahan aku terhadap berbagai hal itu tadi.
0: Oke, gitu sih. Aduh, ini jadi salah satu tugas yang mulia sih.
1: Betul,
0: menurut aku
1: sekali.
0: Karena kayak melestarikan ya apa yang dimiliki oleh kekayaan kita sebagai bangsa Indonesia. Kayaknya siapa lagi kalau bukan anak muda.
1: Betul sekali.
0: Kalau misalnya mereka aja gak mau bergerak, terus siapa?
1: Betul.
0: Mungkin kalau kita mengandalkan para sepuh, senior gitu, atau kayak orang-orang tertentu, gak bakalan bisa ya.
1: Betul.
0: Tapi keren banget sih Ariel, kamu udah kepikiran sampai sejauh itu. Ya mungkin karena lingkungan juga sih, itu sangat berpengaruh ya.
1: Betul.
0: Itu yang ngebuat kamu jadi kayak datang langsung dari Jakarta. Dari Jakarta berarti kamu
1: jauh-jauh.
0: Kamu,
1: iya.
0: Kamu balik ke Lombok untuk ikut ajang ini gitu.
2: Betul, jadi kemarin 3 mingguan aku di Lombok cuma buat ikut duta bahasa, habis itu balik lagi ke Jakarta.
0: Wow, effortnya luar biasa sih. Ya, gak main-main, terus dapat juara. Tapi gimana perasaan kalian pas ini? Kok juara gitu? Atau mungkin dari awal Anissa sama Ariel tuh udah punya target gitu mau juara?
1: Baik, kalau dari Nisa sendiri ya kak ya, menjawab pertanyaan Kak Putri tadi, sebenarnya ketika kita mengikuti suatu kompetisi atau pemilihan duta bahasa itu, pastinya kita sudah punya target sendiri ya untuk diri kita sendiri, mau berapa dan berapa, mau di posisi keberapa dan lain sebagainya seperti itu, karena itu akan memicu semangat kita.
0: Betul.
1: Juga, dan jiwa kompetitif kita juga akan muncul di sana seperti itu. Nah pastinya ketika Nisa ditanya apakah sudah menargetkan posisi keberapa, apa itu Nisa sudah menargetkan, tapi tidak menargetkan posisi yang sekarang Nisa terpilih ini seperti itu. Nah, bagi kalau ditanya bagaimana perasaannya ketika dinobatkan sebagai pemenang dua duta bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat,

0: Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri. Namun di satu sisi lain perasaan kami sangat, apakah kita bisa untuk menjalankan nantinya kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab seperti itu? Karena kami berdua yakin, Kak, bahwasanya Samir pemenang dua duta bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini bukan hanyalah sekadar Samir ya, tapi ini Samir yang menandakan bahwasanya kami memiliki tanggung jawab dan perpanjangan tangan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri, khususnya dalam bidang kebahasaan seperti itu. Jadi perasaan yang kami rasakan itu tidak bisa didefinisikan. Jika bisa didefinisikan, itulah perasaan campur aduk yang kami rasakan. Okay. Seperti itu.
1: Kayak mau dibilang gak nyangka, tapi ini nyata, gitu ya. Terus juga mau dibilang gak targetnya sampai segitu, tapi ternyata nyampe targetnya. Ya. Kalau Ariel gimana?
2: Kalau aku pribadi, kalau misalnya ditanya target, sebenarnya target awal aku masuk 20 besar, karena masuk 20 besar ya tentu saja kita bisa banyak melakukan banyak hal, terutama terkait dengan alasan aku kenapa aku harus ikut duta bahasa untuk melestarikan dan lain sebagainya. Sebenarnya 20 besar sudah cukup, dan menurut aku untuk menjadi pemenang kedua ini bonus yang sangat besar ya tentunya, karena aku juga selalu ingat kata-kata ayah aku, karena kalau misalnya kita ikut kompetisi, kita harus lebih siap gagal daripada siap menang.
1: Wow.
2: Karena setiap orang pasti sudah siap menang, tapi nggak ada orang yang mempersiapkan diri untuk gagal. Karena ketika gagal, kita harus apa? Ketika gagal, apa yang harus kita lakukan? Itu yang sebenarnya harus kita pikirkan terlebih dahulu. Gitu sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya target awal, tentu saja 20 besar, karena aku rasa dari 20 besar, aku bisa mengembangkan banyak sekali ide untuk melestarikan dan untuk melihat sebagaimana berpengaruhnya bahasa ini terutama di Nusa Tenggara Barat. Tapi alhamdulillahnya, kayak kata Nisa tadi, ternyata bisa sampai pemenang dua, dan itu adalah suatu hal yang perlu banget aku syukuri, karena menjadi pemenang dua tentu saja tidak mudah ya, melihat dari bagaimana seleksi awal, kemudian juga ada banyak sekali tahapan seleksinya dan lain sebagainya. Tentu saja itu adalah sesuatu yang harus banget aku syukuri dan tanggung jawab yang tentu saja harus aku penuhi ya sampai sekarang.
1: Oke, berarti kayak nggak nyangka juga ya, Ariel bisa berada di bukannya 20 ya, tapi 2, nolnya hilang.
2: Iya,
1: nolnya hilang tuh ya. Jadi bukan cuman kayak berharap bisa tahu dan bisa menjalankan seperti apa sih sebagai sosok duta bahasa, tapi kamu emang akan dikasih program dan kegiatan yang harus dijalani secara khusus gitu ya, karena udah mendapat gelar tersebut. Wow. Aduh, apa ya, kadang memang benar kata Ariel tadi. Orang tuh udah mempersiapkan diri untuk menang. Tapi kalau untuk gagal, yes, that's right. Itu kayak, aku belum pernah denger sih, orang mempersiapkan kegagalan tuh belum pernah denger. Tapi ini dari Ariel aku denger. Tapi jadi salah satu pelajaran berharga sih buat kita gitu ya, bahwa kalau kita mengikuti apapun itu gitu ya, kemungkinan terburuk deh yang harus kita pikirin duluan. Jangan terbaiknya. Kalau terbaiknya mah kita mungkin pasti persiapannya nggak serumit yang gagal gitu. Betul, ya sekali. Dan itu jadi pelajaran berharga. Thank you loh Ariel ya. Terus kita bakal tanya-tanya lagi ke Anissa dan juga Ariel di sini ya, masih ada waktu setengah jam lagi, nggak berasa kita udah di 16:28 ngobrolnya emang gini nggak berasa. Tapi ntar dulu ya, kita dengerin single dulu Ariel. Sambil santai-santai di sana, di Jakarta dan jauh di sana ya, kita dengerin lagu. Dan untuk teman Pro 2, kita tunggu juga pertanyaan kamu di Sore Ceria untuk edisi hari ini.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Okay, masih di sore ceria teman Pro 2. Dan aku masih bareng sama Nisa dan juga Ariel di ujung telepon. Ariel masih hadir kan di situ? Masih ada. Karena ini udah lumayan banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu jawab. Belum di WhatsApp, belum di live TikTok juga. Jadi kayaknya satu-satu ya. Aku bakal ini dulu deh, yang di TikTok dulu nih. Ini soalnya relate banget sih menurut aku sama kehidupan kita di sekitar kita ya. Ini pertanyaan dari Alvin. Gimana cara mengatasi inferior, orang yang malu memakai bahasa daerah karena dibilang kampungan? Padahal enggak sih, aku bisa bahasa daerah apalagi di tempat orang yang gak ngerti, itu kayak privilege.
1: Betul sekali.
0: Itu aku. Nah kalau menurut kalian berdua gimana?
2: Mulai dari Ariel atau Nisa?
0: Ariel dulu deh.
2: Dulu deh. Kata Nisa udah dua kali.
0: Ariel gimana Ariel?
3: Oke. Kalau terkait dengan inferior karena mungkin menganggap bahwa bahasa daerah itu lebih ini ya hierarkisnya daripada bahasa Indonesia juga bahasa asing, biasanya orang akan merasa lebih inferior karena dia menganggap bahwa bahasa Indonesia dan bahasa asing itu lebih tinggi hierarkisnya daripada bahasa daerah. Tapi sebenarnya kalau menurut Ariel sendiri, inferioritas terhadap bahasa daerah ya seringkali tuh muncul karena bahasanya itu sendiri. Jadi karena konstruksi sosial yang melekat padanya. Ini mungkin agak sedikit ke teori-teori HI gitu ya.
0: Nah, tapi boleh nih kita
2: boleh ilmunya.
3: Tapi dalam banyak kasus sebenarnya bahasa daerah itu diasosiasikan dengan keterbelakangan begitu kan. Jadi orang-orang merasa ada inferior di situ. Sementara bahasa asing atau bahasa nasional itu dianggap lebih prestisius. Jadinya sebagian generasi muda kita tuh ngerasa bahwa menggunakan bahasa daerah dapat menurunkan citra sosial mereka gitu. Namun kalau dari Ariel pribadi, solusinya tuh nggak cukup hanya apa ya ngajak masyarakat untuk mencintai bahasa daerah, tapi yang lebih penting adalah gimana kita sebenarnya sebagai orang daerah yang punya bahasa daerah menganggap bahwa atau meningkatkan prestisius dari bahasa daerah itu sendiri. Karena kita harus berbangga diri, karena terutama di Nusa Tenggara Barat ya, di Lombok, kita masih menggunakan bahasa daerah. Karena kalau misalnya teman-teman saya di sini, terutama di Universitas Indonesia yang di Jakarta, tentunya mereka bahkan tidak mengerti lagi bahasa daerahnya sendiri. Jadi sebenarnya itu yang harus kita pahami. Jadi lebih ke kayak gimana kita menghargai bahwa bahasa daerah itu masih tumbuh di sekitar kita, masih ada di nafas kehidupan kita. Dan harus kita bandingkan dengan teman-teman yang memang di sini misalnya, di Jakarta misalnya, ada orang yang dari beberapa daerah dan beberapa tempat di Jakarta memang dia tidak punya dan dia tidak memahami bahasa daerah mereka sendiri, dan itu yang disebut dengan krisis identitas. Nah, ketika seseorang krisis identitas, apalagi hal ini dimulai dengan bahasa, maka dia akan kehilangan banyak hal. Contohnya misalnya ingatan kolektif dari suatu masyarakat, ciri khas budayanya dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya sebagai generasi muda nih, daripada kita menganggap bahwa bahasa daerah itu tidak seprestisius bahasa asing dan bahasa Indonesia, mari kita menganggap bahwa bahasa daerah itu kayak kata Kak Putri tadi, bahwa wah saya bangga loh karena saya bisa bahasa daerah, karena gak semua orang ngerti kalau saya bisa bahasa daerah. Dan itu hal yang harus kita tanamkan, jadi nantinya kita tidak merasa inferior gitu sih kalau dari aku.
0: Oke. Dari Nisa gimana?
1: Baik. Kalau dari Nisa kan tadi udah teori-teori ya Kak ya. Jadi mungkin Nisa akan lebih sederhana bahasanya, mungkin agar teman-teman Pro 2 juga di rumah menangkap apa yang Nisa sampaikan seperti itu. Yang pertama mungkin dari Nisa langsung to the point aja. Kok dari Nisa, kenapa kita harus malu menggunakan bahasa daerah itu sendiri, sedangkan kita lahir, kita tumbuh dan berkembang itu ya di daerah kita itu, di daerah kita tersebut seperti itu. Jadi ngapain harus malu seperti itu? Malah kita harus bangga. Kenapa? Karena begitu kita tumbuh dan berkembang di satu daerah itu, kita masih bisa mempertahankan jati diri satu daerah itu, bukan? Dengan kita melestarikan dan dengan kita menggunakan bahasa daerah tersebut seperti itu. Jadi seperti kata Ariel tadi, tanamkan di dalam diri kita bahwasanya menggunakan bahasa daerah itu tidak salah. Itu menjadi hal yang sangat spesial, hal yang membuat kamu unggul, hal yang bisa merepresentatifkan kamu bahwasanya kamu sangat menghargai daerah tempat kamu lahir, daerah tempat kamu tinggal, daerah tempat kamu tumbuh dan berkembang. Selain itu, untuk Nisa sendiri mungkin ini salah satu hal yang mungkin nantinya akan Nisa harapkan dengan Ariel, terutama bahwasanya kita sangat berharap banyak sekali influencer-influencer di Lombok yang sudah mulai nih Kak menggaungkan bahasa daerah seperti Ucok suka jajan itu. Kan biasanya pernah jak kamu kesini, nah kayak gitu kemarin gitu dah nggak, saya
0: kamu melek.
1: Nah, jadi dari konten-konten seperti itu tanpa kita sadari itu juga akan membangun rasa kepercayaan diri dari setiap individu untuk menggunakan bahasa daerahnya. Dan Nisa harapkan hal tersebut, hal-hal positif tersebut bisa berkembang dan itu nantinya bisa menginfluence banyak orang sehingga kita sebagai warga daerah Lombok, yaitu suku Sasak, tidak malu lagi dengan bahasa kita, yaitu bahasa Sasak kita sendiri. Seperti itu kalau dari Nisa.
0: Oke, dan aku bangga sih sekarang emang fenomenanya ada beberapa ya influencer-influencer yang ngakunya kayak gitu ya, mereka ngobrolnya atau logatnya gitu ya, walaupun kayak ada bahasa-bahasa Indonesianya, ada logat Lombok-Lomboknya, ada dimasuk-masukin dikit lah ya gitu. Dan aku bangga sih dengerin mereka bikin konten-konten kayak gitu. Jadi kayak ada ciri khas nih.
1: Dan itu unik dirasa sehingga engagement-nya kan naik juga influencer-nya.
0: Karena makin merakyat sih.
1: Betul.
0: Oke, ini juga ada pertanyaan di WhatsApp dulu deh. Tadi kan udah TikTok ya. Kita ke WhatsApp dulu. Kanisa, Kak Ariel keren banget. Kemarin bawa program apa aja sih? Penasaran banget. Ini dari Ilham di Batu Layar. Satu pertanyaan dulu atau ini ada satu pertanyaan lagi?
1: Bebas Kak.
0: Aku baca juga pertanyaan yang kedua ya. Menurut kalian anak muda yang berdaya kayak gimana sih? Aku pengen jadi duta bahasa tapi aku bingung nih mau memberdayakan apa di lingkungan sekitarku. Dari Dila from Kopang. Yang pertama program kerja, terus yang kedua anak muda berdaya kayak gimana, karena ada yang pengen berdaya kayak kalian juga. Siapa nih? Ariel dulu nih yang jauh di sana.
1: Boleh, silakan.
3: Boleh. Mungkin aku jawab. Ya, mungkin aku jawab nanti dari pertanyaan pertama, abis itu Nisa, abis itu baru aku jawab pertanyaan kedua aja.
1: Oke. Oh ya, boleh, boleh.
3: Kalau berkaitan dengan pertanyaan pertama, apa yang aku bawa kemarin, kebetulan aku dengan kelompokku beberapa orang, ada Kak Akila, ada Kak Indira, dan ada Maulidi, kami membawa suatu program kerida namanya Mandalika Beraksara. Mandalika Beraksara itu sebenarnya adalah suatu inisiatif literasi kebahasaan yang bertumpu pada aksara sih sebenarnya. Tujuannya adalah bagaimana nantinya kita memperkuat penggunaan aksara terutama di Lombok atau di Nusa Tenggara Barat, karena berangkat dari kekhawatiran bahwa aksara di Nusa Tenggara Barat itu sudah mulai hilang atau sudah mulai tidak digunakan. Bahkan beberapa orang dan menurut beberapa penelitian bahwa aksara di Nusa Tenggara Barat itu cuma 20% aja yang ngerti, 80%-nya bahkan nggak tahu sama sekali terkait dengan aksara. Nah, berangkat dari sana, aku yakin Kak Putri juga Nisa pasti dulu waktu SD pernah dapat pelajaran muatan lokal, yang dimana muatan lokalnya mungkin belajar terkait dengan Hana Caraka, aksara, dan lain sebagainya.
1: Betul.
3: Tapi sekarang aku lihat teman-teman di SD, terutama yang dulunya diprogramkan untuk belajar aksara, tapi sekarang udah nggak ada karena mungkin mereka merasa bahwa aksara itu hanya hadir di ruang-ruang konvensional, artinya kayak hadir dalam ruang-ruang pembelajaran tradisional di ruang kelas. Nah, berangkat dari sana, aku sama 4 orang temanku itu tadi membuat sebuah website, sebuah laman yang digunakan untuk belajar aksara, yang dimana di laman tersebut nantinya teman-teman dapat mempelajari aksara, kemudian dapat mengetahui bentuk-bentuk dari aksara dan apa sih sebenarnya bedanya aksara Bali, aksara Jawa, dan juga aksara Lombok. Karena kalau misalnya sebenarnya dibandingkan dengan aksara Jawa dan Bali, kan masih penggunaannya mereka masih di ruang-ruang publik ya. Contohnya misalnya di Bali mereka ada perdanya untuk selalu menggunakan aksara, bahkan ada pelajaran bahasa Bali sampai SMA. Atau misalnya di Jawa, di Yogyakarta, mereka masih mengajarkan bahasa di ruang kelas. Tapi kalau di Lombok, itu kita sudah mulai hilang. Karena apa? Karena kita tidak ada pembelajaran yang lebih menarik dan yang lebih dekat dengan generasi muda kita saat ini. Mm-hmm. Contohnya di ruang-ruang digital. Jadi memang dari sana kami membuat website itu, kemudian di dalamnya isinya nanti belajar aksara, hurufnya apa-apa aja, kemudian gantungannya ada apa aja, terus juga selain daripada itu kami menambahkan beberapa unsur-unsur kesastraan daerah yang terbuat dari aksara, contohnya ada lontar, daun lontar yang dimana takepan itu juga kami masukkan ke sana, kami digitalisasi supaya tidak hanya terlihat di museum atau di daun lontar yang kemungkinan itu bisa sobek dan bisa punah, tapi bisa kita manuskripkan, bisa kita digitalisasikan di ruang-ruang digital yang lebih dekat dengan anak muda. Makanya kami mengangkat Mandalika beraksara supaya aksara lebih dekat dengan anak muda sih.
0: Oke, ini adalah salah satu program yang keren sih menurut aku. Kalau Nisa, programnya apa?
1: Kalau Nisa sendiri, programnya itu namanya Suara Sasambo. Suara itu berasal dari kata Sanskerta yang artinya suara, dan Sasambo itu singkatan dari Sasak, Samawa, dan Bojo, seperti itu. Jadi Suara Sasambo ini apa sih? Jadi Suara Sasambo ini adalah kemasan. Jadi kemarin program keridanya Nisa bersama ketiga temannya Nisa, itu ada Kak Tiwi pemenang 1, Kak Sultan pemenang 3, dan Kak Fido itu juga 20 besar duta bahasa. Lalu kita menginisiasi sebuah program namanya Suara Sasambo ini, yang dimana kita itu merebranding atau meredesign istilahnya kemasan-kemasan dari mitra-mitra kami. Kami bermitra dengan UMKM, contohnya kami kemarin itu bermitra dengan Two Chips Jaje Tuja, itu makanan khas oleh-oleh dari Lombok. Nah, kita rebranding kemasannya itu menjadi kemasan yang inklusivitasnya ada. Inklusivitasnya itu kita, itu untuk keberlanjutan dari program kami. Tapi di satu sisi lain, kami juga di situ menaruhkan atau meletakkan aksara Sasak, seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, jadi kapan lagi coba ya ada kemasan yang ada aksara Sasaknya juga dan ada bahasanya. Di situ bahasanya kita menggunakan bilingual, ada bahasa Indonesia dan bahasa Sasak, seperti itu. Namun nanti ketika kami bermitra dengan oleh-oleh dari Sumbawa dan dari Bima, maka kami akan menyesuaikan dengan bahasa Samawa dan bahasa Mbojo tentunya, yang nantinya akan bisa dimengerti karena di situ ada tulisan atau ada bahasa Indonesianya, seperti itu. Dan keberlanjutan dari program kami ini, kami berharapnya itu kemarin kami menaruhkan keberlanjutannya itu adalah inklusivitas. Jadi supaya teman-teman kita yang dari tunanetra itu bisa melihat dan tahu apa sih isi dari kemasan, apa sih isi dari produk ini dari kemasannya aja, seperti itu. Sehingga kemarin inovasinya kami menaruhkan selain aksara, itu juga ada huruf braille atau huruf braille, kami menyebutnya huruf braille. Di situ tuh teman-teman dari tunanetra itu tuh bisa meraba tulisan di situ dan mereka bisa tahu, oh ternyata di produk ini tuh isinya seperti ini dan ini. Sebenarnya kenapa kita memilih produk ini, karena kami sangat prihatin dengan teman-teman tunanetra yang dimana mereka tuh makan sesuatu tuh mereka nggak tahu isinya apa dan lain sebagainya. Di satu sisi lain, kenapa kami mengangkat bahasa daerah, karena kami sangat prihatin dengan keadaan bahasa daerah yang sekarang, terutama bahasa Samawa yang sudah terancam punah, dan bahasa Mbojo serta bahasa Sasak, seperti itu. Selain itu juga untuk mendukung program dari Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri, yaitu dalam revitalisasi bahasa daerah. Oleh karena itu, kami menghadirkan Suara Sasambo ini untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, seperti itu.
0: Wow, jadi bukan cuma sekedar kata, tapi betul, ada tulisan yang bisa dibaca juga oleh teman-teman yang berkebutuhan khusus ya, orang-orang spesial gitu ya. Mereka bisa tahu lewat tulisan yang ada itu pada kemasan makanan ya. Betul. Salah satunya adalah two chips
1: Jaje Tuja.
0: Kemarin kayaknya sempat datang ke sini juga.
1: Betul, karena kebetulan itu pemenang P2 MUI pendanaan.
0: Betul.
1: Dari Kemendikbud.
0: Iya, aduh kalian keren-keren. Ariel keren, Nisa juga. Aduh, luar biasa sih. Nah, makanya kenapa sampai ada yang nanya nih.
1: Betul.
0: Menurut kalian anak muda yang berdaya kayak gimana sih?
1: Baik.
0: Mungkin ini untuk ngebuat mereka juga
1: semangat,
0: semangat untuk memberdayakan diri. Ariel dulu deh.
3: Boleh. Aku izin ulang pertanyaannya ya. Mohon koreksi kalau misalnya aku ada salah. Tadi sepertangkap aku pertanyaannya adalah pengen jadi duta bahasa tapi bingung mau memberdayakan apa gitu gak?
0: Yes, betul. Awalnya menurut kalian anak muda yang berdaya kayak gimana sih? Karena aku pengen jadi duta bahasa tapi aku bingung nih mau memberdayakan apa di lingkungan sekitarku.
3: Kalau menurut aku kebingungan itu hal yang wajar ya. Karena menurut aku juga banyak orang sebenarnya berpikir bahwa jadi duta bahasa itu artinya mereka harus memiliki program yang besar gitu atau solusi yang spektakuler. Padahal kalau menurut aku pribadi, karena ini berangkat dari pengalaman aku pribadi juga, bahwa esensi dari pemberdayaan yang kamu bilang adalah bukan terletak pada seberapa besar program yang kita buat, tapi seberapa baik kita memahami kebutuhan masyarakat yang ingin kita dampingi. Contohnya misalnya aku mendaftar duta bahasa berangkat dari kedekatan personal aku dengan sastra tulisan, dengan aksara dan lain sebagainya. Kemudian aku memahami masalahnya bahwa aksara itu sudah mulai tidak digunakan lagi dan aksara sudah mulai tidak dikenal oleh masyarakat. Jadi langkah pertama yang aku lakukan sebenarnya bukan menentukan program, tapi melihat masalah di sekitar aku itu ada apa. Begitu. Jadi ada nggak fenomena kebahasaan yang menarik? Misalnya kayak di daerah tempat tinggal kamu atau tadi di Kopang dan lain sebagainya, itu apa yang menarik untuk dibahas gitu. Gitu sih. Kemudian sebagai calon duta bahasa gitu ya, aku rasa yang paling penting sebenarnya menjadi orang yang berdaya itu bukan menjadi orang yang memiliki semua jawaban juga, tetapi menjadi orang yang peka untuk melihat persoalan yang sering kali orang lain abaikan. Karena pada akhirnya juga aku melihat, setelah aku mencapai akhir, aku melihat bahwa duta bahasa ini sebenarnya bukan sekedar pelaksana program ya, tapi bagaimana nantinya kita menjadi agen resiliensi yang mampu menjembatani antara kebutuhan masyarakat dengan solusi yang dapat kita tawarkan atau berdampak itu. Jadi kalau misalnya saat ini kamu masih bingung mau memberdayakan apa, jangan khawatir, karena kamu masih bisa mengamati, kamu juga masih bisa memahami lingkungan sekitar kamu terlebih dahulu untuk apa. Jadi karena sebenarnya program yang kuat yang bisa kamu bawa itu lahir bukan dari ambisi kamu, tapi lahir dari sesuatu yang bisa kamu identifikasi masalahnya dan dari kepedulian kamu terhadap lingkungan kamu juga sih.
0: Oke.
3: Karena aku juga percaya bahwa nih setiap orang tuh pasti memiliki isu yang dekat dengan dirinya. Kayak misalnya aku tadi terkait dengan aksara, Nisa tadi terkait dengan inklusivitas, dan itu yang kita bawa. Jadi tugas kita tuh bukan cuma merancang seberapa besar program, tapi menemukan apa yang harus kita selesaikan sih.
0: Mantep banget ya. Jadi kayak semua orang tuh bisa menjadi agen perubahan.
1: Betul.
0: Dan dimulai dari apa yang dimiliki.
1: Betul.
0: Potensi apa yang bisa diberdayakan, apa yang bisa dilakukan untuk lingkungan sekitar ya. Kayaknya 2 menit deh buat Nisa.
1: Oh, iya.
0: Karena udah mau jam 5 sore loh.
1: Baik.
0: Oke, silakan.
1: Oke, baik Kak. Kalau dari Nisa sendiri mungkin singkat, yang pertama berdaya pemuda itu seperti apa sih? Pemuda berdaya itu seperti apa? Kalau dari Nisa sendiri, pemuda yang berdaya itu adalah pemuda yang memiliki kontrol untuk dirinya sendiri. Jadi jangan FOMO-an, orangnya, temennya juara ini, juara itu, ikut yang ini, malah gak fokus di satu sisi seperti itu. Jadi menurut aku kamu harus memetakan potensi yang kamu punya, karena percayalah bahwasanya setiap orang itu memiliki sinarnya masing-masing, memiliki cahayanya masing-masing, dan kamu akan bersinar dengan sinarmu itu di waktu yang tempat. Dan jangan bener-bener kayak ngikutin arus doang kayak gitu. Jadi kamu harus punya kendali atas diri kamu sendiri. Dan yang kedua adalah kamu tuh harus punya suara, dan kamu harus tahu batasan dari suaramu tuh apa, seperti itu. Dan selain itu adalah kamu harus memiliki sebuah empati yang besar, karena aku percaya ketika kamu ingin menjadi duta bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat itu sendiri, ketika kamu bisa berempati dengan orang dan kamu tahu kamu harus melakukan apa terhadap kisah orang ataupun terhadap kehidupan orang, untuk membantu orang tersebut tentunya, maka kamu akan bisa menciptakan satu program kerja yang luar biasa. Dan satu pesan untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin berniat dan beringin dan bercita-cita untuk menjadi Duta Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, mulai langkah dari sekarang, jangan takut gagal, jangan takut bermimpi, karena kayak kata pepatah, bermimpilah setinggi-tingginya, maka kamu akan jatuh di antara ribuan bintang yang akan menyeliputi kamu. Oleh karena itu, jangan takut untuk memulai, yuk mulai dari sekarang, pahami diri kamu sendiri, pahami lingkungan kamu, maka kamu akan menemukan jati diri kamu dan apa yang akan kamu bisa berdayakan untuk diri kamu dan lingkungan kamu tentunya.
0: Wow, aduh pengen tepuk tangan yang meriah ya. Keren banget kalian berdua ya. Semoga aja ini bisa menginspirasi teman Pro 2 yang udah dengerin. Dan buat yang udah tanya-tanya juga, semoga aja bisa menjadi langkah awal kamu untuk bisa berdaya dengan potensi apapun yang kamu miliki. Karena setiap orang punya potensinya masing-masing, setiap orang punya solusinya masing-masing, cara keluar dari apa yang ingin mereka dapatkan. Dan satu lagi tadi, mimpi terus nih supaya nanti jatuhnya di bintang-bintang yang bersinar.
1: Iya betul.
0: Tapi jangan mimpi tidur terus ya, iya. Wujudin jadi nyata mimpinya. Udah 16.57, thank you so much buat kalian berdua ya, buat Ariel jauh-jauh di sana tapi tetap sharing sama teman Pro 2. Sukses ya Ariel di sana, programnya, kuliahnya, apalagi yang mau diselesaikan, pokoknya semuanya dilancarkan ya.
3: Terima kasih Kak Putri. Okay. Dan teman-teman di studio.
0: Nisa juga thank you banget ya, lancar semuanya. Apa nanti selanjutnya program-programnya yang akan dijalani ya? Semoga semuanya bisa selesai mengemban tugas sebagai pemenang 2 Duta Bahasa 2026. Oke? Okay? Ah, 16.58 jadi harus harus segera pamit undur diri. Thank you ya. Saatnya Putri dan juga Ariel
1: dan Anissa.
0: Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: suka penemu kertas. Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

no more walking red flag. Why don't you leave?

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: cobain ini nih. Bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit. Bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: remaja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produes. Senjata Fakur kembali hadir lagi untuk nemenin kamu di edisi hari ini di hari Rabu 3 Juni 2026. Dan senang banget aku bakal muterin single-single religi ya, sambil menantikan dikumandangkannya azan salat maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya tepat saat ini ya, di pukul 18 lewat 6 menit. Jadi Putri mewakili kru Produes FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

atau beberapa hari ke depan itu sudah sangat antusias banget. Kenapa? Karena mungkin ada di antara orang-orang terdekat kamu, orang tua, keluarga, sahabat, mungkin yang akan segera pulang kembali ya, setelah melaksanakan ibadah haji ya, dan semoga saja hajinya mabrur, amin amin ya robbal alamin. Tapi ngomong-ngomong soal pulang haji nih teman Pro 2, katanya ada beberapa hal yang mungkin itu akan kita dengar gitu ya, kayak istilahnya haji mabrur ya, haji yang di dalamnya terkumpul amalan kebaikan dan menjauhi setiap dosa, terus juga ketika sekembalinya gitu ya, dia akan mengucapkan kata-kata yang baik ya, baik hanya bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain ya. Jadi ketika pulang berhaji gitu ya, kayak ada istilah-istilah yang mengatakan kalau pulang haji ya, itu akan diikuti malaikat ya, dan itu berakar dari hadis tentang keutamaan safar ya, perjalanan untuk mencari ridha Allah ya, sesuai dengan tuntunan yang sering dibahas gitu ya. Dan dasar hadis yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya bahwa setiap orang yang keluar dari rumahnya diikuti oleh dua panji atau bendera, dan satu di tangan malaikat dan satu di tangan setan. Tapi ketika melaksanakan ibadah haji ya, itu merupakan ibadah yang baik gitu ya, untuk mencari ridho Allah ya, maka akan diikuti oleh malaikat dengan panji kebaikan sampai ia pulang ke rumahnya. Tapi jika sebaliknya teman Pro 2, tujuannya maksiat, maka akan sepulangnya diikuti oleh setan. Tapi semoga aja ya, kita semua atau mungkin orang-orang terdekat kita ya, semuanya pulang dengan bergelar haji mabrur ya, dijaga selalu ya ketika pulang ya, dengan menjaga ketakwaan ibadahnya dan keikhlasan ya, dan semoga aja memperoleh amal-amal kebaikan yang insya Allah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Kepadamu ku bersujud teman pro 2 dari miliknya Afgan ya. Karena memang kita bersujud berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya sudah memberikan kita banyak banget kenikmatan, hal-hal baik ya, bahkan hal-hal yang kita mungkin gak sangka-sangka ya, itu adalah nikmat anugerah yang luar biasa dan membuat kita patut banget untuk gak lupa selalu bersyukur, mengucap alhamdulillah, memberikan persembahan terbaik kita lewat amalan-amalan soleh, amalan sunnah, kemudian juga bisa bersikap dan berbuat yang baik dalam hidup ini supaya menjadi bekal kita di akhirat nanti. Oke? Dan untuk kamu, semoga aja hari ini sudah berjalan dengan sesuai dengan harapan kamu. Semoga aja bisa menjadi bekal ya, supaya kita insya Allah bisa meraih berkah, rahmat, dan tentunya syurga Allah.

Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megafon atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai toa? Sebenarnya toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

Oke, teman pro 2, aku berserah ya. Dari Melkia Fadli featuring Rizky Irmansyah ya. Single yang satu ini membawa aku harus segera pamit undur diri, teman pro 2, dari gelaran Senja Tafakur untuk edisi hari Rabu 3 Juni 2026. Terima kasih untuk kamu yang sudah stay tune, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Nanti bakal ada jazz music yang bakal nemenin teman pro 2 dari pukul 19 sampai 20, dan lanjut bakal ada jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Jadi pastikan kamu tetap di frekuensi 104,2 FM, teman terbaik kamu. Putri pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan jangan kemana-mana, tetap di 104,2, teman terbaik kamu.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Bella senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: sudah, Mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah, Mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang Sulistyo, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, kondisi terkini untuk savana Propok usai dilanda kebakaran pada hari Selasa kemarin. Hingga saat ini belum diketahui apa penyebab kebakaran secara pasti. Tidak ada korban jiwa atas kejadian ini, teman Pro 2. Namun jumlah lahan, luas lahan dari savana Propok yang terdampak dari kebakaran ini semakin meluas, teman Pro 2. Saat ini memasuki musim kemarau sehingga seluruh kawasan hutan dan juga savana di sekitaran Gunung Rinjani berada pada kondisi yang sangat rentan terhadap kebakaran. Oleh karena itu, teman Pro 2, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menghimbau masyarakat, pelaku wisata, serta para pendaki dan juga pengunjung kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani agar tidak membakar lahan atau sisa vegetasi, tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak menyalakan sumber api tanpa pengawasan, dan segera melaporkan apabila melihat asap, titik api, atau indikasi kebakaran di dalam maupun di sekitar kawasan hutan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Tim gabungan Puma Polres Lombok Utara dan Puma Polda NTB mengamankan seorang terduga pelaku pencurian dengan pemberatan atau curat berinisial WAS alias Gerot, berusia 32 tahun pada hari Minggu kemarin dan sekitar pukul 1 dini hari. Pria asal kota Mataram tersebut diduga terlibat dalam aksi pembobolan 4 toko di wilayah Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Kapolres Lombok Utara, Polda NTB, AKBP Agus Purwanta melalui Kasat Reskrim Polres Lombok Utara Ibtu Ikomang Wilandra mengatakan pengungkapan kasus bermula dari laporan pencurian di toko PT Anugrah Marina Jaya di Dusun Karang Montong Lau, Desa Pemenang Timur yang terjadi pada hari Jumat lalu. Aksi pencurian diketahui saat saksi korban hendak membuka toko sekitar pukul 7 pagi. Saat tiba di lokasi, korban mendapati pintu toko telah terbuka dan gembok dalam kondisi rusak. Setelah dilakukan pemeriksaan, satu unit mesin tempel kapal yang dipajang di dalam toko dilaporkan hilang. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Puma Polres Lombok Utara bersama tim Puma Polda NTB melakukan penyelidikan hingga mengetahui lokasi persembunyian terduga pelaku di sebuah rumah kos di Kota Mataram. Saat dilakukan penangkapan, pelaku sempat berusaha menghindari petugas dengan bersembunyi di area semak-semak sekitar lokasi. Dari hasil penangkapan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Antara lain mesin tempel kapal, brankas berwarna hitam, laptop, telepon genggam, dan sepeda motor. Seluruh barang bukti bersama terduga pelaku telah diamankan di Polres Lombok Utara untuk proses hukum lebih lanjut. Demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini, teman Pro 2. Dan sesaat lagi kamu akan mengikuti segmen-segmen menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Aussie Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Starry.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Kedengeran nama. Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
0: Halo.
2: Keja. Halo, aku Sheila. Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Ya, itu doang sebenarnya.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
2: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Yeah. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu
2: pertanyaannya. Olahraga.
0: Oh iya benar.
1: Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel?
2: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
2: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Wow. Oke.
2: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke.
2: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chewy.
2: Aku suka banget. Kacang aku gak suka.
1: Oh, gak suka.
2: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oke.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Okay. Alright.
1: Terus kamu?
3: Kalau aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi?
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
2: Yang brand bunga ya?
0: Iya.
2: Beli itu tadi.
0: Wow.
2: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
2: Enak banget.
0: Oke. Kalau Sheila?
4: Aku semua makanan sih, tapi Dubai chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: top tier-nya kamu Dubai chewy-nya siapa?
4: Apa?
1: Top tier-nya Dubai chewy-nya kamu tuh apa
4: di
1: sebetulnya?
4: Di Bandung. Iya, di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
4: Gak apa-apa ya ini kayak promo ya, promo free buat semua.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
4: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak
1: ngeseng. Ada orang dalam
4: udah
1: ya?
4: Udah gak terlalu ngantri
1: ya sehari.
0: Iya bener-bener. Oke, kalau
2: Seafood.
1: Seafood? Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
2: Kepiting, udang, cumi, kangkung sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
2: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya.
1: Wow. Namanya di belakang. Ajakin Well. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Apa? Yeah. Olahraganya pedal.
0: Pedal. Yeah.
3: Pedal juga.
0: Oh, pedal semua berarti? Sama.
2: Enggak. Aku pedal badminton.
0: Oh, badminton. Wow. Oke.
2: Okay. Tapi capek.
1: Capek.
2: Aku
1: Chelsea apa?
2: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh. Pilates juga bareng. Kalau ke pilates kan bareng enggak sih?
3: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu.
0: Oke.
1: Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke.
1: Okay. Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri dulu deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
2: Ada.
0: Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru. Alright. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe ya?
2: Setahun deh.
0: Hampir setahun ya?
2: Iya.
0: Hampir setahun.
1: Kenapa okay. akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
4: Karena udah janji aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Serbi yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya? Kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
2: Inferno itu dia
1: harus ambil yang cerita. Ditodong saya.
2: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya.
0: Iya benar sih.
1: Iya iya.
4: Kelihatan sih punya pacarnya tahu series-series cewek. Tahu makanan-makanan cewek.
1: Iya iya iya.
4: Iya iya. Soalnya tuh Tua Tuano tuh kayak dating show gitu.
1: Iya iya iya. Wow. Inferno kan itu.
0: Iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
4: Iya.
0: Iya,
4: Singles Inferno.
1: Iya iya. Sama gue jadi mah.
4: Jangan-jangan dia nonton.
1: Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Gak tahu tuh jujur.
1: Ya nanti kita bahas cerita tentang Inferno yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini. Buat lo yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Pro FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
1: Yeay. Aduh, Inferno.
0: Yo.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat enggak? Awal tahun ya?
2: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu. Jadi kita baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal-awal tahun baru mulai masuk workshop, baru masuk recording.

0: benernya jadilah lagu Inferno ini gitu.
1: Tapi
0: ya
1: sebenarnya sebelum jadi ini
0: lebih dekat lagi coba Chelsea.
1: Oh
2: nah ya yeah.
1: Jadi lupa kan.
0: Sebelum ya, pokoknya, ketemu sama Cheryl ini
1: ya kita udah apa ya namanya beli
0: udah pernah
3: bikin lagu
1: udah
3: bareng
1: pernah juga. Ya bikin lagu
0: udah
1: bareng
0: sama Cheryl
1: iya.
2: Wow.
0: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu, maksudnya gimana?
3: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Sarbi sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
0: Oke, okay. Wow. Ini yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang, kalian setuju gak ya? Sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau yang namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
2: Indonesia.
0: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Yeah. Tapi menurut kalian ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
3: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
0: Dan salah satunya Sarbi.
2: Sarbi.
3: Iya. Yeah.
0: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
2: Benar.
0: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
3: Udah
0: ada ya. Sudah ada di channelnya
3: Sarbi Official.
2: Sarbi.
0: Gue penasaran sih, dengerin dulu.
2: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
0: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
2: Dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti, atau apa?
3: Iya, betul.
2: Ya betul ya. Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B. Yeay. Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk ya berarti ya album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain nggak sih tentang album yang akan dirilis?
1: Sebenarnya untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun karena masih rahasia. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga untuk next-nya.
0: Oke, berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
1: Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga. Oh, wow.
2: Berarti ini surprise. Intro.
3: Oh, intro aja ya. Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
1: Iya, betul.
3: Bulan depan. Tahun ini.
1: Hah? Enggak.
0: Ya. Ya.
3: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
3: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Yes. Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
3: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
1: Benar ya.
0: Kita lagi.
1: Iya, yang dipegang omongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
3: Ya udah.
0: Alright, kita bakal main game.
3: Yes.
0: Ini adalah sebuah game yang
3: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
3: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
3: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, apa tuh?
3: Manja
0: adalah.
3: Mari nyanyikan jawabanmu.
0: Hai, boleh.
3: Jadi kita nanti bakal kasih pertanyaan. Misalnya ya.
0: Contohnya
3: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu gak boleh jawab kereta, gak boleh.
1: Kereta
3: tapi jawabnya
1: api.
0: Nah, itu.
3: Oke ya?
1: Aduh, jawabnya.
3: Masing-masing akan punya satu pertanyaan. Satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
3: Oh, gini aja deh. Biar seru ya.
0: Cepet-cepetan. Cepet-cepetan okay. Aja.
3: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
1: Ini benar ditagih ya?
3: Jawabannya paling banyak ya.
0: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
3: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Boleh
3: mochi, boleh Dubai cuy deh.
0: Yeah. Bebas request dah.
3: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
1: Mobil ya.
3: Aduh, ada paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibinio adalah nama warna pada
1: pelangi.
0: Siapa dia?
1: Merah, kuning, hijau.
0: Bareng lagi.
1: Cari kalau kita enggak bisa jawab, ada poin kalian.
3: Oh, gitu. Kita yang diatur ya.
1: Berarti kita satu ya.
0: Oke, satu. Boleh.
3: Wow, tadi salah nih pertanyaannya kebengapel. Pertanyaan selanjutnya.
0: Apa tuh? Antonim dari siang.
1: Malam bantu aku tutup dulu kan dia. Bintang bantu aku.
0: Gokil. Benar.
3: Mochi melayang.
1: Lanjut.
3: Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Okay. Nah, ini Bingung deh.
3: Ding. Satu, dua, tiga.
1: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu.
3: Ini
1: lampu apa? Lampu kuning Juicy Lucy.
3: Waduh, susah ya. Iya, di bagian mananya lampunya? Benar.
1: Lampu kagak. Benar sih, bisa.
3: Bisa juga.
0: Lampu kagak.
3: Oke, pertanyaan terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
3: Gampang banget ini.
0: Ayo. Iya, lagunya pikir dah.
1: Burung kakak. ya. Di jendela.
3: Ya udah, ada mochi keluar ini.
1: Lagi.
0: Yang
1: susah dong, yang susah,
0: susah
1: dong.
0: Ya. Yang susah. Aduh. Sin 30 kos.
1: Matematika.
3: Aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
0: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau moment, suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi gym atau pilates. Lagi hot mat, iya. Hot mat lagi capek banget. Atau mungkin lagi outfit,
1: lagi itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi kayak gitu langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Seru.
1: Video kan waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta
0: juga ya.
1: Di Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakal nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: ya.
0: 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main ke sembil-sembil. Oke, jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby Official.
0: Ya, yeah, alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee.
0: Silakan.
3: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ada yang namanya lagi? Anabel?
3: Udah cukup
1: ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
3: Laki-laki udah pegang omongannya ya.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.
4: Teman terbaik.

Dunia 2026 ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Barengan sama Julang teman Pro 2 di Jaga Malam Cerita Penutup Hari, dibuka dengan lagu Salma Salsabil dengan Hacu. Aduh, itu relate ya untuk para budak corporate kayaknya teman Pro 2 ya. Makanya lagunya lagi naik banget ya teman Pro 2 ya. Pada relate semua, pada make ya. Dan kalau dicerna liriknya dengan seksama ya teman Pro 2 ya, mungkin kamu bisa menjadikan lirik-lirik di lagu Hacu tadi sebagai quotes of the day kamu teman Pro 2. Oke, di segmen Jaga Malam barengan sama Julang ini teman Pro 2, seperti biasa gak akan aku tinggalkan kamu teman Pro 2, karena yang pastinya kamu bakalan curhat atau cerita-cerita apapun malam hari ini, karena aku bakalan bacain semua cerita curhatan yang masuk tentunya teman Pro 2. Jadi ya gak usah segan, gak usah canggung ya kalau mau cerita-cerita. Dan kalau kamu emang gak punya someone to talk teman Pro 2, kamu bisa yapping aja di sini ya teman Pro 2 ya, keluarkan keseluruh kesah kamu teman Pro 2. Oke, sampai nanti di pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah, Julang akan hadir untuk menemani kamu. Dan yang pastinya teman Pro 2, kamu kalau mau curhat atau cerita gitu ya, bisa langsung aja WhatsApp aku di 0819020570000 atau lewat WhatsApp. Ya itu WhatsApp ya. Kalau Instagram di @pro2fmmataram tentunya. Oke. Dan aku mau ngingetin juga untuk kamu yang belum download aplikasi RRI Digital teman Pro 2, kamu tinggal download aja langsung di App Store dan juga Play Store. Karena aplikasinya gratis banget teman Pro 2, jadi kamu ini memudahkan kamu untuk mendengarkan siaran RRI dimanapun dan kapanpun kamu berada ya teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya ya teman Pro 2 ya, kamu bisa langsung terhubung barengan sama penyiar-penyiar favorit kamu. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, setelah tadi dibuka dengan lagu dari Salma Salsabil dengan Hacu yang ya relate dengan budak korporat, apakah lagu Hindia berikut ini relate sama kamu sekarang teman Pro 2?

0: Ke penemu kertas. Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Teman terbaik.

Ngobrol dua, gimana hari kamu di tanggal 3 Juni 2026 ini ya? Udah bulan Juni ya teman Pro 2, sudah memasuki 6 bulan kita udah ada di tahun 2026 ini. Gimana perasaan kamu ya? Sudah bisa survive sampai di bulan ke-6 di tahun ini teman Pro 2. Dan menurut kamu ya, apakah tahun ini tuh terasa cepat gitu ya, atau justru terasa lambat banget nih kamu jalaninnya teman Pro 2? Ya, sebagian orang mungkin berbeda-beda gitu ya. Kalau untuk aku pribadi ngerasa cepat, ya gimana ya, ya bisa dibilang cepat sih teman Pro 2, karena aku juga di tahun ini ya dikasih kesibukan gitu ya teman Pro 2. Jadi ya udah gitu, aku ngejalanin hari-harinya dengan kesibukan-kesibukan aku hingga gak kerasa udah sampai di bulan Juni ini sih teman Pro 2. Gak yang berasa banget gitu ya lamanya kayak Januari aku ngerasa dia agak lama ya, kok gak kelar-kelar nih gitu. Ternyata abis itu lumayan cepat nih bulan-bulan berlalu. Tapi katanya April juga kemarin agak sedikit lelet ya teman Pro 2. Meskipun udah diobati dengan bulan Mei kemarin yang memiliki banyak hari libur ya teman Pro 2. Sisa dikit lagi nih tanggal merah di tiap bulannya teman Pro 2 udah pada diborong sama bulan Mei kemarin ya. Tapi gak apa-apa gitu, karena kita menjalani hari-hari kita tentunya dengan semangat ya yang pastinya teman Pro 2. Please aku mohon, mungkin udah ribuan orang ngucapin semangat ke kamu teman Pro 2, tapi kali ini aku yang ngomong semangat ya. Mungkin ada yang di antara kamu tuh punya proses yang berbeda-beda teman Pro 2, bukan beberapa sih, tapi tiap orang tuh punya proses yang berbeda-beda ya. Jadi di bulan ini mungkin ada yang baru wisuda, ada yang baru sempro, ada yang baru masuk kuliah ya, kemarin pengumuman SNBT, terus ada mungkin yang baru keterima kerja, ada yang udah resign kerja ya. Beragam sebenarnya teman Pro 2. Ya begitulah manusia sebenarnya teman Pro 2, kita makhluk hidup ya. Punya beragam aktivitas, punya beragam proses perjalanan kehidupan kita teman Pro 2. So aku pengen dengerin sebenarnya ya, sharing-sharing gimana sih kamu ya ketika belakangan ini menjalani hidup gitu teman Pro 2. Apakah kamu sudah berada di titik yang kamu kayak oke, ya udah aku berada di zona nyaman ini dulu, atau kamu masih mode survival nih teman Pro 2, masih mencari-cari kemana kamu harus bersinggah ya teman Pro 2 ya. Mungkin entah itu pencarian kerja, entah itu pencarian pasangan ya, entah itu juga pencarian jati diri kamu teman Pro 2. Karena tidak bisa dipungkiri para Gen Z beberapa udah ada yang masuk ke fase quarter life crisis teman Pro 2. Lagi mikirin, aduh ini arahnya kemana, ini arahnya kemana ya. Makanya banyak yang bilang selagi muda coba berkelana terlebih dahulu, cobain semua yang bisa dicoba, terobos ya. Gimana mau sukses kalau terlalu banyak ah tapi.

Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burghelike Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Tadi aku sempat nyinggung tentang quarter life crisis teman Pro 2. Kayak kita tuh mikirin hal-hal yang sebelumnya kita tidak pikirin teman Pro 2. Semacam pemikiran kayak kita ini sebenarnya lagi ngapain ya gitu. Teman-teman mungkin ada gitu ya di antara kamu teman Pro 2 yang sekarang nih udah pada kerja gitu ya. Ada yang udah nikah atau ada yang udah jadi owner buka usaha sendiri gitu. Sementara kita tuh masih bingung gimana sih hidup ini gitu, mau dibawa kemana gitu. Kayak kalau pernah bertanya seperti itu ya teman Pro 2 ya, kamu gak sendirian gitu. Karena bisa jadi kamu lagi ada di fase yang para Gen Z sekarang nih lalui teman Pro 2, yaitu quarter life crisis. Jadi sederhananya ya, quarter life crisis ini fase dimana kita tuh mulai banyak mikir soal hidup ya teman Pro 2. Contohnya mungkin kayak bingung mau kerja apa, atau bingung kayak gak yakin sama pilihan yang diambil teman Pro 2. Terus ngerasa sering ketinggalan gitu ya sama teman-teman gitu ya, kayak nanya ke diri sendiri, ini udah benar gak sih? Ini aku udah di jalan yang benar gak sih? Gitu. Kenapa sih banyak yang mengalami teman Pro 2? Ya penyebabnya adalah mungkin untuk saat ini media sosial ya. Kayak kita tuh lagi di fase yang mungkin sedang di bawah gitu. Terus tiba-tiba ngelihat teman wisuda, terus teman dapat kerjaan baru, terus ada yang lagi liburan kemana-mana, terus ada yang udah tunangan atau nikah gitu. Tapi ya, kita tuh mulai sering membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain gitu. Padahal yang kita lihat cuman highlight kehidupan mereka aja kan teman Pro 2, bukan perjuangannya sebenarnya gitu. Jadi ya bisa di bisa dilihat kalau kita tuh ada di tanda-tanda quarter life crisis. Terus kayak mungkin overthinking sebelum tidur, merasa hidup jalan di tempat, bingung mau ngapain beberapa tahun ke depan gitu ya. Dan yang tadi sering membanding-bandingkan hidup dengan orang lain gitu sih teman Pro 2. Ya di fase-fase ini tuh emang rentan sih teman Pro 2 terjadi hal seperti itu. Karena ya kita udah beralih teman Pro 2 dari masa-masa yang cuman datang untuk kuliah, datang untuk sekolah gitu ya. Mulai di fase yang bisa dibilang hidup tuh agak sedikit serius gitu ya. Meskipun dalam hati kecil kita kayak, aduh kita belum serius-serius banget nih hidup gitu ya. Umur kita aja yang bertambah ya. Padahal sifat kita tuh masih stuck kan teman Pro 2 di masa-masa sekolah ya, jujur. Kalau aku sih ngestucknya tuh di 2019 ke bawah sih aku ngerasa teman Pro 2. Kayak seru banget hidup tuh ya, kayak intinya kayak kita tuh masih explore banyak hal gitu ya. Terus kita kayak masih seru-seruan gitu. Dan teman-teman kita juga kayak seru-seru gitu gak sih teman Pro 2. Sementara memasuki fase dewasa ini, ya mungkin beberapa orang menemukan kehidupan dewasa yang seru gitu. Tapi sebagian orang lainnya mungkin ngerasa kayak, coba aja bisa diulang gitu ke masa-masa sekolah dulu. Ya mungkin pada memilih untuk kembali ke sana sih teman Pro 2. Tapi enggak apa-apa karena ini namanya fase hidup. Jadi apapun itu kita harus jalani.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Aku mau bacain lagi nih teman pro 2, bukan lagi sih, tapi aku mau bacain cerita ataupun pesan yang udah masuk. Kita lihat. Oke, ini dari Instagram kita di @pro2fmmataram teman pro 2. Dari Kak Zaki Irmawan di Praia Lombok Tengah. Halo Kak Zaki. Aku mau bacain ya teman pro 2. Halo, selamat malam Kak. Akhir-akhir ini sering ngerasa tertinggal. Mungkin inikah yang dinamakan quarter life crisis? Teman-teman udah banyak yang punya karir bagus, sementara aku masih bingung mau fokus kemana, padahal lulusnya barengan. Kadang sampai takut kalau ternyata aku gagal di masa depan. Jangan gitu ya Kak Zaki ya. Gak boleh kita terlalu overthinking terhadap masa depan yang belum terjadi itu. Memang fase quarter life crisis ini kita tuh selalu mikirin hal-hal yang kadang kita tuh sebelumnya gak kepikiran teman pro 2. Tapi terima kasih sebelumnya Kak Zaki sudah berbagi cerita ya. Tapi aku yakin nih Kak Zaki ya, banyak pendengar yang mungkin ngangguk setuju ya ngedengar cerita kali ini. Kadang ya memang kita tuh takut sama masa depan yang bahkan belum terjadi itu teman pro 2. Tapi ya, kalau dipikir-pikir ya, gak semua orang yang terlihat sukses hari ini tuh langsung menemukan jalannya sejak awal teman pro 2. Banyak yang sempat bingung sebenarnya juga, sama kayak kita, sama kayak Kak Zaki sekarang ya, yang sempat salah langkah mungkin, yang bahkan sempat ingin nyerah gitu. Tapi kalau hari ini kamu masih mencari, itu bukan berarti gagal nih teman pro 2 ya. Kak Zaki juga bisa jadi ini sedang proses, sedang berproses juga gitu ya teman pro 2. Mungkin yang kita lihat sukses sekarang, di masa lalunya sempat menjalani trial and error-nya sendiri, sempat meragukan dirinya sendiri ya, sampai dengan saat ini dia sukses gitu teman pro 2. Itu yang perlu kita highlight ya, kalau kita sekarang melihat pencapaiannya dia itu ketika memang dia sudah sukses gitu. Tapi mungkin dia punya fase di balik kesuksesannya itu yang kalau kita lihat juga kita pasti bersyukur gitu ya di kehidupan kita yang saat ini gitu teman pro 2. Jadi kalau mau membandingkan dengan orang lain sebenarnya itu gak make sense teman pro 2. Karena orang-orang tuh punya jalurnya masing-masing, punya prosesnya masing-masing ya teman pro 2. Jadi ya, kalau kamu mau membandingkan dengan membandingkan sesuatu ya teman pro 2, membandingkannya dengan diri kamu sendiri ya. Kamu gak perlu membandingkan dengan orang lain karena itu udah jelas berbeda ya. Kamu cukup jadikan pencapaian orang lain ya, prestasi-prestasi orang lain itu sebagai motivasi gitu dalam diri kamu di era-era quarter life crisis ini ya, yang semua kita pikirin nih teman pro 2. Tapi yang kamu bisa lakukan sekarang adalah bandingkan diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang kemarin teman pro 2. Diri kamu yang tahun lalu seperti apa, diri kamu yang 2 tahun lalu seperti apa, diri kamu yang saat ini dengan diri kamu yang waktu sekolah SMA dulu teman pro 2 itu gimana. Nah itu baru kamu bisa menarik kesimpulan, wah ternyata aku udah improve banyak ya, aku udah kayak berkembang nih ketimbang aku yang dulu. Nah itu baru kita bisa tarik benangnya di sana teman pro 2. Aduh, bukan tarik benang wajah ya, maksud aku kayak tarik kesimpulan kalau sebenarnya itu kita tetap berkembang, kita terus berproses, kita terus belajar teman pro 2 ya. Di era quarter life crisis ini, aku dan juga kamu teman pro 2, kita reminder bareng-bareng untuk apa? Untuk bisa terus fokus sama hari ini ya. Sesekali mikirin masa depan, ya it's okay lah teman pro 2. Kita juga hari ini kan prepare untuk hari masa depan gitu ya. Tapi kalau kamu cenderung fokus ke masa depan aja, terus-terusan mikirin hal-hal yang belum tentu terjadi, dan mengabaikan hari-hari ini gitu ya, kesempatan-kesempatan emas yang datang di hari ini teman pro 2, itu yang rugi teman pro 2 ya. Jadi fokus untuk diri kamu sendiri dan fokus untuk menjalani hari-hari kamu saat ini.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Aku mau bacain lagi tapi dia gak mau disebutkan namanya, teman Pro 2. Nih dia dari Anonymous katanya. Oke, baiklah. Aku sekarang umur 27 nih, dan sampai sekarang masih sering ditanya kapan nikah. Jujur pertanyaan ini cukup bikin stres katanya ya. Jujur aku juga ngedengarnya kayak oke, nanti dulu, jangan dulu pertanyaan ini mampir ke aku ya gitu. Aku belum siap kayaknya nih ya. Banyak mungkin yang langsung tersenyum ya, atau mungkin kayak hah apa gitu ngedengar kayak pertanyaan kapan nikah gitu. Ya memang teman Pro 2, kadang pertanyaan yang sederhana gitu bisa terasa berat kalau ditanyakan berulang-ulang gitu. Tapi perlu diingat ya, kita hidup bukan tentang memenuhi target orang lain. Jadi menikah itu bukan perlombaan, teman Pro 2. Yang penting adalah kesiapan dan kebahagiaan diri kita sendiri. Aku menganut gimana sih menikah dengan keadaan yang siap, teman Pro 2. Bukan hanya siap dalam materi ya teman Pro 2, tapi juga siap dalam mental. Itu yang paling penting teman Pro 2. Selain finansial, mental juga harus kita siapkan untuk jenjang pernikahan, teman Pro 2. Karena apa? Karena pernikahan itu gak sebentar, teman Pro 2. Itu selamanya ya teman Pro 2 ya. Yang namanya pernikahan itu bukan hanya tentang dua orang jadi satu ya, tapi nanti juga akan berkeluarga dan punya anak gitu, teman Pro 2 ya. Mulai dari gimana mencukupi kebutuhan anak gitu ya, gimana mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Itu yang harus kita pikirkan matang-matang ya teman Pro 2 belum memulai pernikahan. Jadi kalau ada yang bertanya kapan nikah, kalau diri kita belum siap, kalau kita yang rasa masih belum selesai sama diri sendiri ya teman Pro 2, jawab aja, tunggu aja undangannya ya, bilang kayak gitu teman Pro 2. Tapi jujur ngeselin sih kalau ditanya berulang-ulang kayak gitu tuh teman Pro 2, berasa pressure gitu ya. Apalagi dulu aku sempat ngerasain. Tapi ini bukan pertanyaan tentang nikah ya teman Pro 2, pertanyaan tentang kapan wisuda. Padahal kan kayak ini masih di tahun yang emang aku wisuda gitu teman Pro 2, cuman beda bulan aja. Tapi kayak kapan wisuda gitu. Tolong ya, aku lagi penelitian, aku lagi menyusun data-data ya. Jadi kayak sensitif, padahal pertanyaan itu biasa aja gitu teman Pro 2. Tapi kalau kita lagi di fase-fase tertentu gitu ya, itu akan terasa banget sensitifnya pertanyaan itu ya. Jadi aku kayak hati-hati banget sekarang nanya teman-teman aku tuh ya, waktu apalagi waktu zaman-zaman masih baru-baru wisuda ya, terus ada teman yang memang masih skripsian, aku nggak mau lagi tuh nanya pertanyaan kapan wisuda tuh nggak pernah muncul di mulut aku teman Pro 2. Karena aku tahu rasanya gimana ditanya kapan wisuda, padahal kita tuh lagi bergelut dengan skripsi kita sendiri gitu. Oke, jadi ya jawab secukupnya aja teman Pro 2. Kalau kamu malas jawab, langsung aja tinggalin gitu aja sih. Kalau ada yang pertanyaan ngeselin kayak gitu tuh biasanya tuh ada pas lebaran ya, atau kumpul-kumpul keluarga gitu. Nah gimana kemarin, kamu aman gak nih waktu lebaran? Soalnya aku cuman sehari gitu, abis itu aku pulang lagi balik kabur ke kos ya. Belum sempat orang-orang itu bertanya kapan nikah itu teman Pro 2. Aduh, nanti dulu ya, kita tuh kan masih punya wishlist yang banyak gitu ya teman Pro 2. Bilang aja kita tuh masih kayak harus ke Bandan Neira dulu, terus kita masih harus ke mana lagi ya teman Pro 2 ya, ke Jepang dulu gitu ya. Intinya ya menikah itu adalah sesuatu yang krusial banget teman Pro 2, yang enggak sesuatu hal yang enggak gampang ya. Jadi pikirkan dulu matang-matang teman Pro 2, jangan sampai nanti setelah menikah banyak hal-hal yang malah justru jadi bahan untuk ribut teman Pro 2 ya. Jadi jangan pikirkan terlalu omongan orang lain teman Pro 2, fokus on yourself aja.

0: Mi, jadi lanjut kuliah ke Jogja?
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
0: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa?
1: Out of the box kan?
2: Out of the box.
1: Iya sih. Aduh, gimana ya sih saya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
2: Iya, sis.
0: Ingat gak kita tuh pernah dari pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
2: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
2: Sih.

Masih barengan sama Julang, teman Pro 2. Dan tadi kita udah bahas-bahas putar quarter life crisis ya teman Pro 2. Ada beragam banget ya yang tadi aku udah bacain dan juga sampaikan. Mungkin untuk kamu yang relate teman Pro 2, boleh ya kamu masih bisa kok WhatsApp aku di 0819202057000 atau lewat WhatsApp, atau lewat WhatsApp lagi ya, lewat Instagram maksud aku di @pro2fmmataram. Oke. Ya, emang begitu teman Pro 2. Kalau diomongin pasti selalu ujung-ujungnya semangat gitu ya. Pasti fokus ke diri kamu sendiri, pasti cintai diri kamu sendiri gitu ya. Padahal kalau kita yang ngejalaninnya teman Pro 2, kalau emang lagi capek ya udah capek aja, tapi enggak apa-apa ya. Kamu nikmatin teman Pro 2, kamu rasakan capek itu ya, istirahat, jangan berhenti ya. Istirahat dulu ya, maksud aku jangan sampai kamu menyerah di tengah jalan hanya karena lelah teman Pro 2. Ini bukan hanya untuk kamu, ini reminder untuk aku sendiri teman Pro 2 ya. Meskipun lelah gitu teman Pro 2, tapi mungkin ini bagian dari doa-doa yang sudah kamu langitkan gitu ya sebelumnya. Oke teman Pro 2, dan tentunya ya mungkin aku barusan baca sih teman Pro 2, ini lewat di threads aku. Di situasi saat ini ya katanya, bekerjalah dengan pekerjaan apapun itu asalkan halal, karena sampai nanti kamu ketemu sama pekerjaan yang memang passion kamu gitu. Jadi selagi kamu muda katanya teman Pro 2, selagi ada kesempatan dan belum mungkin menemukan pekerjaan yang memang kamu impikan gitu ya, coba aja dulu opportunity yang ada gitu ya. Kadang kita gak tahu teman Pro 2 dari mana nanti nasib baik akan datang gitu teman Pro 2 ya. Banyak yang menyempelekan, oh gak mau, oh ini aku maunya harus kerja yang ini gitu teman Pro 2. Ya itu balik lagi ke kamu teman Pro 2 ya. Tapi kalau memang kamu mau mengasah lagi kemampuan kamu, kamu ingin ngetes gitu ya, sampai mana sih kamu kemampuan kamu tuh gitu ya teman Pro 2, boleh gitu kamu mencoba hal-hal yang sebelumnya kamu gak kepikiran gitu untuk mencobanya teman Pro 2 ya. Jadi selagi ada kesempatan, selagi ada pintu yang terbuka untuk kamu itu teman Pro 2 di usia yang saat ini, terutama para Gen Z yang habis lulus kuliah teman Pro 2, boleh kamu coba aja ke setiap kesempatan yang ada

0: kambing. Sate
1: guys,
0: kambing.
1: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

Ruang Pro 2, wow gak kerasa ya, ini beneran gak kerasa ya. Udah di pukul 22:57, artinya apa? Mendekati pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya Julang harus pamit dari ruang dengar kamu. Begitupun dengan segmen Jaga Malam harus sampai di sini dulu, teman Pro 2. Habis ini menemani waktu istirahat kamu akan ada Jazz Music sampai nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Julang pamit, teman Pro 2, terima kasih atas waktu kamu yang sudah mendengarkan dan juga mengirimkan cerita-cerita kamu. Kita ketemu lagi ketika aku kembali mengudara. See you, bye-bye.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Mataram.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena di

0: baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Eh, kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui frekuensi 104,2 MHz. Saya Julang Sulistyo mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, kita Indonesia sesungguhnya.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, hari Kamis 4 Juni 2026, dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Titi Nandini bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Kisah Nabi Hud alaihissalam, Nabi bangsa Arab. Kaum Ad merupakan kaum tertua. Mereka adalah keturunan dari orang-orang yang selamat setelah bencana banjir bandang yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Selang waktu berlalu, kaum Ad menempati sebuah daerah yang indah dan subur. Daerah itu dikenal dengan nama Hadramaut. Pertanian dan peternakan menjadi mata pencaharian utama bagi kaum Ad. Selain tanah yang subur, kaum Ad memiliki segudang kelebihan lainnya. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bertani, sehingga hasil panen mereka selalu melimpah. Kaum Ad juga terkenal dengan perawakannya yang tinggi dan besar, sehingga mereka bisa bekerja lebih baik daripada kaum lainnya. Semua kemudahan dan kelebihan yang dimiliki ini membuat kaum Ad lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terlena pada semua kenikmatan yang telah didapatkan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para iblis. Mereka terus-menerus berbisik,
1: "Lihatlah, panenmu melimpah dan semua ternakmu gemuk. Nikmatilah, berpestalah sepuasmu."
0: Iblis tidak pernah berhenti menghasut manusia. Dari satu manusia ke manusia lainnya, iblis selalu mencari celah. Hingga suatu hari, iblis berhasil membujuk mereka untuk menciptakan patung-patung yang sangat indah. Dengan keahlian memahat yang mereka miliki, setiap patung yang dipahat terasa begitu nyata. Iblis tidak pernah merasa puas. Setelah kaum Ad terbiasa membuat patung, iblis kembali berbisik,
1: "Kalian adalah kaum terkuat. Ciptakanlah Tuhan kalian sendiri. Sembahlah, maka kamu tidak akan pernah kesusahan."
0: Kaum Ad terbujuk oleh rayuan iblis. Maka lahirlah patung Samud dan Al-Hatar, Tuhan yang disembah oleh kaum Ad. Sejak saat itu, kaum Ad berubah menyembah berhala. Jauh setelahnya, anak cucu mereka benar-benar tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah kaum yang sesat ini, Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Hud dikenal sebagai orang yang sangat terpuji, selalu ramah dan

0: perempuan untuk membahas hal tersebut.
1: Sesuai dengan ajaran nenek moyang, Tuhan kita adalah Syamut dan Al-Hatar,
0: seru salah satu pemimpin.
2: Benar, Syamut dan Al-Hatarlah yang telah menjaga kita selama ini. Berkatnya, pertanian dan peternakan kita selalu melimpah,
0: sahut yang lainnya. Dari pertemuan tersebut, mereka pun sepakat untuk menghimpun kekuatan dan menentang Nabi Hud. Setiap kali Nabi Hud menyampaikan dakwah, mereka selalu melawan. Tidak hanya itu, mereka pun mulai menyebut Nabi Hud sebagai pembohong. Bertahun-tahun Nabi Hud berdakwah, jumlah pengikutnya hanya sedikit. Semakin lama, kaum Ad semakin terjerumus dalam dosa. Mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala dan mendustakan Nabi yang diutus kepada mereka. Atas dosa-dosa mereka ini, Allah menurunkan azab berupa kemarau panjang. Tanah pertanian yang dulunya subur, kini berubah menjadi kering. Ternak yang dulunya gemuk, kini berubah menjadi kurus. Di tengah bencana ini, Nabi Hud mengajak mereka untuk bertaubat. Nabi Hud berkata,
1: "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Allah, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras."
0: Tapi mereka semua menolak.
1: "Kekeringan ini bukan apa-apa. Jika sudah waktunya, hujan pasti akan datang. Siapa yang bisa menandingi kami?"
0: Menjawab kesombongan itu, Allah pun menunjukkan kuasanya. Awan mulai berkumpul di langit dan menutupi matahari. Kaum Ad langsung mendongakkan kepala mereka. Ketika melihat awan hitam menggantung di langit, mereka pun berseru,
1: "Ya Syamut, ya Al-Hatar, engkau telah mengabulkan doa kami."
0: Mereka semua bersorak-sorai menyambut datangnya hujan. Nabi Hud tahu bahwa awan itu bukanlah berkah dari Allah, melainkan azab dan hukuman yang akan dijatuhkan jika mereka tetap tidak mau bertaubat. Sayangnya, hingga akhir pun kaum Ad tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Hud. Mereka justru menantang.
1: "Kau selalu mengancam dengan azab dari Tuhanmu, maka buktikanlah jika engkau memang benar."
0: Awan semakin menggulung. Seluruh kaum Ad keluar dari rumah mereka untuk menyambut datangnya hujan. Namun sesungguhnya, mereka sedang menunggu datangnya azab. Nabi Hud tidak bisa lagi menolong mereka. Nabi Hud pun meminta para pengikutnya untuk pulang ke rumah masing-masing dan berdoa memohon perlindungan dari Allah. Tidak lama kemudian, angin topan datang dengan sangat kencang, merusak semua yang dilewatinya. Benda-benda berterbangan ke angkasa. Ladang mereka rusak, hewan ternak pun tersapu oleh angin.
1: "Badai datang, selamatkan diri kalian.
2: Berlindunglah di dalam rumah."
0: Mereka semua panik mencari tempat untuk berlindung. Namun sayangnya, tidak ada tempat bersembunyi yang aman bagi kaum Ad. Badai dan angin topan yang dahsyat itu terus berlanjut selama 8 hari. Dan ketika akhirnya badai tersebut berhenti, semua rumah kaum Ad, ladang, ternak, dan semua harta benda lainnya telah musnah, termasuk pula patung-patung berhala yang mereka sembah. Seluruh kaum Ad telah hancur. Sementara itu, Nabi Hud dan kaumnya yang beriman kepada Allah mendapatkan perlindungan dan selamat dari badai. Setelah daerahnya hancur tersapu badai, Nabi Hud dan para pengikutnya pun pindah ke daerah yang lebih aman. Nabi Hud terus berdakwah dan wafat pada usia 130 tahun. Subhanallah, itulah bukti kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Saat info Pro 2 untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Upaya memperkuat kualitas pendidikan dasar terus dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Salah satu terobosan terbaru diwujudkan melalui peluncuran alat asesmen numerasi aksi pelita yang resmi diperkenalkan di SD Negeri 1 Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar kemarin. Program ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kemampuan numerasi siswa sekolah dasar sekaligus memperkuat sistem pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan literasi dan numerasi sebagai fondasi utama pendidikan. Peluncuran aksi pelita dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Lombok Barat, Hajah Nurul Adha, yang hadir sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap berbagai inovasi pendidikan yang bertujuan meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Menyambut gelaran Piala Dunia FIFA 2026, Telkomsel berkolaborasi dengan TVRI menghadirkan layanan bola gembira Maxstream TV guna memberikan akses yang lebih luas dan fleksibel bagi masyarakat Indonesia untuk menikmati pertandingan sejak bola terbesar di dunia ini akan dimulai. Melalui layanan Maxstream TV, pelanggan dapat mengakses hingga 104 pertandingan Piala Dunia 2026, termasuk tayangan highlight dan berbagai konten premium. Layanan ini memungkinkan masyarakat menyaksikan pertandingan tanpa bergantung pada satu kanal atau waktu tertentu. Kolaborasi antara Telkomsel dan TVRI juga bertujuan memperluas jangkauan siaran nasional serta memastikan akses yang lebih merata bagi masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah pelosok. Dukungan jaringan Telkomsel yang andal, teknologi 5G, serta peningkatan pengalaman penggunaan Maxstream TV diharapkan mampu menghadirkan kualitas tayangan yang stabil melalui perangkat mobile maupun TV channel. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat kembali untuk menatap atau menjalani hari ini ya. Jadi teman Pro 2 yang pagi ini udah bangun pagi-pagi, semangatnya pol banget. Wah, kayaknya hari ini bakalan jadi hari yang spesial nih. Makanya bangunnya pagi bener. Oke, ada yang siap-siap untuk beraktivitas pagi seperti ya balik lagi ke sekolah ya teman Pro 2. Karena sekarang lagi ujian, mau ujian akhir gak sih? Ujian semester, terus udah gitu kenaikan kelas. Wah, ini gak sih yang bikin kamu semangat banget? Karena bakalan naik kelas. Atau bahkan ada yang ini adalah tahun ajaran terakhirnya di sekolah gitu kan. Nanti akan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, entah itu SMP, SMA mungkin. Atau bahkan bakalan ke dunia kampus. Waduh. Ya deh teman Pro 2, seperti biasa di pagi hari dini bakalan nemenin kamu, berarti dispada ya, bakalan ngajak kamu untuk semangat terus. Dan ada informasi-informasi seru juga. Pastikan teman Pro 2 yang bangun pagi ya pagi hari ini terus udah siap banget untuk menjalani hari. Salah satu caranya dengan sudah bergerak alias berolahraga pagi ini. Wah, keren banget ya. Otomatis teman Pro 2 berarti udah semangat banget ya untuk menyambut hari Kamis kali ini.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dua.

Teman Pro 2, kalau pagi ini bangun pagi tapi rasanya kok udah capek duluan gitu ya. Belum mulai kerja, belum mulai sekolah, kuliah. Wah, belum lagi kamu baru baru benar-benar membuka mata gitu tapi udah rasa capek banget. Belum bangkit dari kasur. Mood juga lagi benar-benar kurang enak gitu, jadi gak bersemangat. Aduh, tapi tenang aja, ternyata ini sebenarnya wajar ya. Wajar terjadi karena kualitas tidur, jam bangun, dan juga kondisi tubuh sampai kebiasaan pertama yang dilakukan seseorang setelah membuka mata tuh bisa ikut mempengaruhi bagaimana seseorang menjalani pagi sih. Makanya morning routine ini bisa menjadi cara sederhana untuk membantu tubuh dan pikiran kamu lebih siap memulai hari. Oke, jadi gak perlu ya kayak langsung gitu langsung melakukan rutinitas yang rumit-rumit. Cukup teman Pro 2 mulai dari kebiasaan kecil yang mudah dilakukan setiap pagi. Nah, kalau kamu sering mendengar morning routine, udah sering banget kamu mau mencoba padahal cara-caranya sederhana aja, kayaknya Dini bakal share deh informasinya. Biar pagi kamu terasa lebih nyaman, kamu harus melakukan beberapa morning routine supaya baru bangun gak langsung berasa capek gitu.

Kemen Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara

seperti makan satu porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan satu porsi nasi. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Info cuaca hari ini. Ratu Sempat Kamu 2 FM Teman Pro 2. Sebelum kamu menyimak informasi-informasi seru nih pastinya di Sepada, ini gak kalah seru pastinya informasi cuaca ya, biar kamu juga bisa lebih prepare aja untuk menjalani hari kamu, terutama yang siap-siap beraktivitas seharian di luar rumah nih. Oke, kita lihat dulu informasi cuaca dari bmkg.go.id. Pagi ini bakalan cerah ya, dengan suhu udara kisaran 24 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan udara 77 hingga 89%. Kemudian siang hari nanti itu bakalan cerah juga ya, dengan suhu udara 30 derajat Celcius dengan kelembapan dengan suhu udara ya 30 derajat Celcius, kelembapan udara 63%, kecepatan angin 13 km per jam arah angin timur. Dan sore hari nanti bakalan cerah berawan, ada hujan ringannya juga. Jadi siap-siap aja deh siang menjelang sore nih, kayaknya hujan ringan gitu Teman Pro 2. Terus cerah berawan kembali itu dengan suhu udara 26 derajat Celcius nanti sore. Kemudian kelembapan udara 94%, kecepatan angin 5 km per jam arah angin timur laut. Malam hari nanti bakalan berawan ya, dengan suhu udara 25 derajat Celcius, kelembapan udara 91%, kecepatan angin dari 13,2 km per jam. Nah, hari ini berarti agak ini ya Teman Pro 2, walaupun didominasi oleh cerah, tapi tetap ada potensi hujan ringan ya. Jadi pastikan kamu untuk tetap semangat dan tetap prepare aja untuk persiapan kamu seperti apa pastinya untuk menjalani hari ini.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.
2: Motivasi kreatif hari ini. Motivasi kreatif hari ini.
3: Wright bersaudara atau Wright Brothers, yakni Orville yang lahir tanggal 19 Agustus tahun 1871, wafat tanggal 30 Januari tahun 1948, serta Wilbur yang lahir tanggal 16 April tahun 1867 dan wafat tanggal 30 Mei tahun 1912. Adalah dua orang Amerika yang dicatat sebagai penemu pesawat terbang karena mereka berhasil membangun pesawat terbang yang pertama kali berhasil diterbangkan dan dikendalikan oleh manusia pada tanggal 17 Desember tahun 1903. Dua tahun setelah penemuan mereka, kedua bersaudara tersebut mengembangkan mesin terbang mereka ke bentuk pesawat terbang yang memakai sayap yang seperti sekarang kita kenal. Walaupun mereka bukan orang yang pertama membuat pesawat percobaan atau eksperimen, Wright bersaudara adalah orang yang pertama menemukan kendali pesawat sehingga pesawat terbang dengan sayap yang terpasang kaku bisa dikendalikan. Mereka memperoleh keahlian mekanik tersebut dari bekerja di toko mereka yang penuh dengan mesin cetak, sepeda, motor, dan mesin-mesin lainnya. Dari sepeda, mereka mendapat gagasan bahwa pesawat terbang yang tidak stabil dapat dikendalikan dengan latihan. Wright bersaudara adalah dua dari tujuh orang bersaudara. Di sekolah dasar, Orville pernah dikeluarkan dari sekolah. Kemudian di tahun 1878, ayah mereka membelikan helikopter mainan untuk dua anak mereka yang termuda tersebut. Mainan itu dibuat dari bambu dan karet untuk memutar baling-balingnya. Wilbur dan Orville memainkannya hingga rusak, kemudian membuat mainan tersebut sendiri. Mereka mengaku bahwa pengalaman bermain dengan helikopter bambu menjadi sumber bagi ketertarikan mereka terhadap mesin yang bisa terbang.
2: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.
4: Pada.
0: Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kepulauan Pro 2 yang pagi ini lagi sibuk-sibuknya untuk mempersiapkan diri mau beraktivitas. Yeay, udah bisa siap-siap sendiri kan? Gak perlu lagi nungguin mama kamu yang siapin. Yang jelas nih teman Pro 2, kalau misalnya kamu udah ngerasa happy banget, semangat banget pagi hari ini, wah berarti kamu udah benar-benar menjalani morning routine mungkin ya, yang bikin kamu semangat terus ya setiap pagi. Nah, kalau misalnya ada yang ngerasa bahwa pagi ini ternyata baru bangun justru udah capek aja gitu, padahal belum yang ngapa-ngapain banget. Nah, jadi emang coba nih untuk melakukan rutinitas pagi biar semangat sepanjang hari. Yang pertama, kamu harus menerapkan jadwal reguler tidur ya, karena bangun di jam yang sama setiap hari ini bisa membantu tubuh jadi mengenali ritmenya sendiri gitu. Kalau pola bangun tidur kamu lebih konsisten, ya tubuh kamu gak perlu terus-menerus ya menyesuaikan ulang setiap pagi, karena kayak udah sadar gitu, wah saatnya bangun, bangun, bangun gitu. Tanpa perlu ada yang ngebangunin gitu teman berdua. Wah ini sebenarnya rutinitas yang sederhana aja gitu kan, tapi bisa membantu kamu merasa lebih siap untuk memulai aktivitas. Dan gak harus langsung ekstrim, kamu bisa mulai dengan menentukan jam yang realistis dan mencoba menjaga jam realistis ini ya, termasuk saat weekend misalnya. Nah ini ada studinya loh teman Pro 2 di jurnal Epidemiology and Psychiatric Science ya, dimana waktu tidur dan bangun yang teratur ternyata punya peran yang penting dalam menjaga kesehatan mental. Kalau ada kesehatan mental nih ya, sebenarnya cara-cara untuk menjaga kesehatan mental itu sangat-sangat sederhana, simpel ya, asalkan kamu mau, niat, dan kamu bisa merubah pikiran buruk kamu atau bisa dibilang hal-hal yang bikin kamu justru jadi kayak kena mental banget, kamu hindari gitu, pasti bisa gitu. Dan termasuk juga setelah ada studi ini nih, dimana katanya pola tidur yang tidak teratur itu berkaitan juga dengan yang namanya resiko depresi dan kecemasan yang lebih tinggi. Anxiety, wah itu ada lagunya, lagu Anxiety-nya siapa? Mungkin kamu pengen dengerin lagu ini langsung nih teman Pro 2, biar teman Pro 2 gak sampai mengalami anxiety yang tinggi ya. Terus juga benar-benar bisa banget untuk bikin kamu jadi semangat pagi hari ini. Itu baru langkah pertama ya, masih ada 4 langkah lainnya untuk membuat bangun pagi kamu benar-benar bisa bikin semangat.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Teman terbaik.

Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dini masih nemenin kamu untuk edisi pagi hari ini. Dan Dini punya informasi mengenai morning routine yang siap banget untuk ternyata menjadikan kamu seseorang yang selalu semangat di pagi hari sampai kelar aktivitasnya ya. Karena seringkali ada yang bangun pagi langsung kayak lemes, gak bersemangat, terus udah gitu ngerasa langsung capek. Nah, setelah tidur semalaman nih, tubuh kan tidak mendapatkan asupan cairan dalam waktu cukup lama. Karena itu, minum air putih setelah bangun ini bisa menjadi salah satu cara untuk membantu tubuh kembali terhidrasi. Jadi udah, kamu bisa siapin segelas air putih dekat tempat tidur atau pakai tumbler kamu gitu ya. Gak perlu buru-buru minum banyak juga. Yang penting mulai membangun kebiasaan minum secara cukup sejak pagi. Dan kalau hidrasi yang baik penting nih untuk fungsi tubuh sehari-hari, itu berarti memang kita gak bisa hidup tanpa air ya. Karena kalau kekurangan cairan bahkan dalam tingkat yang ringan, itu bisa membuat tubuh terasa lelah, terus kamu juga bakalan terasa susah berkonsentrasi, pusing, hingga mulut terasa kering ya. Dan pagi ini ada yang sudah menatap cahaya mentari pagi, mungkin buka jendela dulu, duduk sebentar ya, mungkin di terasnya atau berjalan ringan di luar rumah. Ini bisa banget membantu tubuh mendapatkan paparan cahaya pagi. Aduh, pokoknya kamu harus lakukan deh kebiasaan-kebiasaan ini ya. Ini bisa memberikan sinyal pada tubuh kamu bahwa hari sudah bisa dimulai gitu. Dan ternyata kalau terkena cahaya matahari, ini juga bisa membantu ritme sirkadian, yaitu jam biologis tubuh yang mengatur siklus tidur dan bangun. Jadi kalau ritme ini lebih terjaga, tubuh biasanya akan lebih mudah menyesuaikan energi sepanjang hari. Wah, jadi jangan lupa siapkan sarapan kamu pagi hari ini juga yang praktis-praktis aja. Dan lakukan peregangan ringan ya. Kalau misalnya kamu udah tidur lama, apalagi dengan posisi yang itu terus ya berjam-jam, wah saatnya sih kamu memulai peregangan nih teman Pro 2. Ayo semangat dengan single-single yang ada di Spada pastinya.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
4: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

nemenin kamu di edisi pagi hari ini, dan Dini bakalan kasih kamu informasi-informasi terupdate selanjutnya ya, dimana mungkin pagi ini teman Pro 2 ada yang lagi di jalan mau ke tempat aktivitas. Kalau yang ke sekolah kayaknya udah nyampe sedari tadi sih ya. Gak boleh telat dong teman Pro 2. Dan sekarang yang berangkat kerja sepertinya masih ada yang masih di jalan. Ya hati-hati di jalan aja sih. Kalau misalnya lagi dengerin Pro 2 ya, kalau di mobil tuh biasanya seneng kan dengerin radio ya teman Pro 2. Terus kamu juga bisa dengerin melalui handphone kamu sekarang di smartphone, terutama untuk kamu yang udah download RRI Digital, entah itu melalui iOS ataupun juga melalui Android. Jadi yang dengerin Pro 2 kapan saja, di mana saja, aduh benar-benar bisa mudah ya sekarang ya aksesnya. Dan pastinya semoga aja teman Pro 2 nih yang siap-siap banget dengan aktivitas pagi, ada yang mau ujian mungkin pagi ini, ada yang mau ketemu dosennya, aduh banyak deh ya pokoknya ya. Nah sebagai pelajar nih, mungkin sering ada perasaan seolah kita ini tahu segalanya. Pernah gak kamu ngerasa gitu teman Pro 2? Cukup dengan mencari informasi di TikTok, Instagram ataupun X dan Threads ya, sekarang rasanya seperti semua jawaban itu sudah tersedia. Dan ini tentu aja bikin jadi selalu up to date ya, rasa-rasanya gitu up to date banget dengan isu-isu yang lagi rame diomongin misalnya. Tapi pernah gak nih teman Pro 2 coba jujur sama diri sendiri gitu, apakah benar-benar mengerti apa yang dibaca atau apa yang dilihat di media sosial, atau apakah cuma terjebak dalam apa yang dinamakan literasi semu. Wah, jadi berdasarkan survei World Most Literate Nations, ternyata Indonesia itu pernah berada pada peringkat ke-60 dari total 61 negara. Ya disayangkan banget gitu ya, Indonesia masih di posisi bawah dalam hal literasi membaca ya. Jadi untuk kamu terutama yang menjadi mahasiswa nih ya, sering ada yang menyebut intelektual muda, seharusnya jadi pengingat nih, jangan sampai Indonesia jadi peringkat yang terbawah begini nih ya untuk literasi membaca. Dan sekarang juga ada istilah literasi semu ini gitu, padahal sebenarnya yang namanya buku ya, buku yang pastinya secara konvensional itu harus terus dibaca, itu harus selalu ada gitu. Jadi selama ini kan selalu kecanduan nih sama infinite scrolling terus ya media sosial handphone kamu, karena media sosial emang bisa bikin kita ketagihan ya. Kayak ada video-video pendek yang durasinya cuma 15 detik, ini memang ngasih semacam kepuasan yang instan ya, yang pada akhirnya membuat otak jadi malas untuk fokus pada bacaan yang lebih panjang. Waduh. Ada solusinya nih teman Pro 2 ya. Jadi coba lakukan detox digital, kasih waktu setidaknya 30 menit sehari ya tanpa membaca atau gangguan notif sama sekali dari handphone kamu atau dari gadget kamu. Terapkan metode jeda dan renungkan. Jadi sebelum buru-buru membagikan informasi atau bahkan mengutip sesuatu, coba berhenti sebentar. Yang ketiga, kasih komitmen satu hari satu artikel lengkap ya. Jadi luangkan sedikit waktu tiap hari untuk membaca minimal satu artikel yang panjang sampai tuntas ya, bukan hanya ringkasannya aja ya. Jadi kita bisa terhindar dari jebakan literasi semu gitu, karena ini adalah ancaman yang nyata banget ya untuk kita, untuk generasi dan untuk masa depan nanti gitu. Kalau kamu sebagai mahasiswa ataupun pelajar, bukan cuma untuk meraih gelar pendidikan aja nih ya, melainkan juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Jadi harus menunjukkan bahwa mahasiswa di Indonesia bukan hanya scrolling aja, namun juga mahir memahami dan mengkritisi berbagai informasi. Karena itu literasi harus kuat ya, karena ini adalah modal utama menjadi generasi yang mampu berpikir secara mandiri.

0: Jadi gitu loh Lela. Cintan itu cintan.
1: Iya cintan. Intan, sini kau dulu suruh duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung sama kita di
2: gitu
1: sini.
2: Gitu loh Tan, sana kita duduk.
3: Iya dong.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: 3 tahun
1: kan ya?
3: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas.

Teman Pro 2, ini punya informasi dulu nih. Jadi untuk teman Pro 2 yang biasanya itu selalu pakai handphone ya untuk menyimpan segala bentuk data. Bahkan sekarang kita udah cashless banget, jadi data keuangan kamu tuh benar-benar harus di save banget, alias harus benar-benar terjaga. Kalau bisa pakai kode OTP-OTP gitu loh teman Pro 2 ya, untuk verifikasi 2 langkah supaya aman akun-akun kamu di dunia digital. Nah, ternyata nih Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mulai 1 Juli nanti di tahun 2026 ini akan memberlakukan aturan registrasi SIM card HP dengan teknologi pengenalan wajah atau face recognition. Jadi sebelumnya kan kalau registrasi SIM card HP di Indonesia hanya perlu kayak menyetorkan NIK gitu atau kartu keluarga aja. Tapi sekarang verifikasi identitas dilakukan dengan data biometrik wajah yang kemudian dicocokkan dengan data kependudukan pemerintah. Mulai 1 Juli nanti ya, sebulan lagi. Dan kebijakan ini berlaku untuk registrasi nomor baru dan akan diterapkan penuh oleh seluruh operator seluler di Indonesia tanpa pengecualian. Jadi memang ini sebuah kebijakan ya untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus melindungi masyarakat dari maraknya penipuan digital seperti spam call, kemudian phishing, kemudian penyalahgunaan nomor seluler dengan identitas palsu. Kamu pernah nggak mengalami yang namanya scam-scam seperti yang Dini sebutin tadi? Kayak misalnya salah satu foto kamu yang ada di media sosial itu digunakan sebagai foto profil dari nomor tertentu misalnya, termasuk nama kamu dan lain sebagainya, dan kemudian ini digunakan untuk menipu orang-orang sekitar kamu gitu. Dan bahkan udah banyak banget korbannya. Dan jadi ini dengan adanya nanti SIM card HP Indonesia, HP yang pastinya sudah menggunakan face recognition, jadi nomornya nanti udah kedetek gitu kalau wah ternyata nomor ini bukan punya orang ini gitu, karena gak mirip. Begitu teman berdua ya. Jadi kalau misalnya nanti di tanggal 1 Juli kamu pakai nomor baru, itu berarti sudah pasti nanti kamu bakalan diminta untuk menggunakan teknologi pengenalan wajah atau face recognition.

Teman Pro 2, menjelang Piala Dunia 2026 nih, sejumlah negara sudah merilis jersey kolaborasi dengan brand-brand ternama ya. Untuk brand fashion dan streetwear ternama ini pastinya akan memberikan tampilan yang sangat ikonik, unik ya, karena memang setiap ajang multi event seperti Piala Dunia itu emang ditunggu-tunggu banget, dan memang wah bahkan jadi huge event banget gitu. Jadi emang gak cuma fokus pada persiapan di lapangan aja, dunia sepak bola sekarang udah semakin dekat dengan culture ya, entah itu fashion, skateboarding, terus lifestyle yang digemari oleh banyak anak muda juga, termasuk kamu kali ya teman berdua. Dan salah satu kolaborasi yang paling mencuri perhatian datang dari Argentina yang menggandeng Adidas Skateboarding dan Treasure ya. Koleksi ini menggabungkan identitas juara dunia dengan kultur skate melalui jersey retro, apparel, hingga sepatu edisi khusus yang terinspirasi dari seragam Argentina di Piala Dunia 1994. Terus ada timnas Inggris juga yang sudah berkolaborasi dengan Palace Skateboards dan Nike untuk merilis berbagai koleksi apparel bergaya streetwear mereka yang menampilkan nuansa khas Three Lions. Check it out. Wow. Jadi collab-collab ini menunjukkan ya kalau euforia Piala Dunia itu sekali lagi emang enggak cuma dirasakan di stadion doang, tapi juga merambah ke brand-brand besar dunia fashion dan budaya populer. Tim nasional berhasil menjangkau audiens yang lebih luas juga, sekaligus akan menghadirkan cara baru nih untuk fans-fans mengekspresikan dukungan terhadap negara favorit. Nah, kalau kamu sendiri kalau udah punya negara favorit nih misalnya, kira-kira nih teman Pro 2, kamu mendukung negara apa? Dan kira-kira kalau nanti udah masuk ke jadwal Piala Dunia nih yang sebentar lagi 11 Juni kalau gak salah sampai Juli, itu kamu udah punya belum, udah punya kayak niatan untuk mencari jersinya gak gitu dari negara tertentu? Semoga ya, dan semoga juga kamu bisa nemuin, dan harus nabung dulu kali ya kalau mau beli yang aslinya gitu tuan Roda 2, supaya berasa make juga barengan tim favorit kamu.